0: dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: Ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
6: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
7: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
8: Laporan khusus.
9: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Didarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
10: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
11: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
9: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
12: Malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
9: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
8: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
9: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
13: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
14: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
15: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi, dan polisi bersama masyarakat.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana

0: mana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kami ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Oh, Mak. Bukannya, Bang, lawan kawan. Satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Biasan apa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku manjur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Gali lagi logi.
3: Ran. Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

Iya, baik pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda simpulkan menyapa hadir menemani suasana pagi Anda saat ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Sepertinya kabut asap semakin tebal ini di Kota Sibolga. Jadi kita selalu harus waspada ya. Terus menggunakan masker ya pendengar ya. Karena kita kalau udah keluar rumah dengan kabut asap yang begitu ya, kurang baik untuk kesehatan kita ya. Karena udaranya itu bisa dikatakan tidak ini, memang tidak baik lah ya kan, untuk apalagi untuk anak-anak. Jadi anak-anak sekolah kalau saya perhatikan tadi tuh banyak yang sudah menggunakan masker ya. Ya itu, jadi tentunya kita sama-sama menjaga lah ya kan, menjaga kesehatan, dan juga untuk orang tua juga harus memperhatikan juga anaknya menggunakan masker apa enggak gitu. Oke, selamat pagi untuk Anda. Kita masih bersama pagi ini.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel. Bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

De Sibolga menyapa. Dia hadirkan untuk Anda. Nah, ini asap kebakaran hutan, ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Ya, karena memang ini tidak baik gitu. Ya, pendengar, asap kebakaran hutan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Jadi kebakaran hutan dan lahan itu menghasilkan campuran gas serta partikel halus yang dapat terhirup ketika kita bernafas. Jadi partikel halus menjadi perhatian karena ukurannya itu sangat kecil, sehingga ini ya bisa dikatakan sangat kecil gitu ya. Menjadi perhatian itu sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan, bahkan mencapai bagian paru-paru gitu, pendengar, yang paling dalam. Jadi dampaknya tidak selalu langsung terasa. Nah, sebagian orang itu mungkin hanya mengalami mata perih, hidung berair, batuk, atau tenggorokan terasa kering. Namun bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ya kan, lanjut usia dini, ibu hamil serta penderitaan asma dan penyakit jantung, paparan asap dapat memperburuk kondisi kesehatan. Jadi karena itu ketika udara mulai berkabut akibat asap kebakaran, kita tidak boleh menganggapnya sebagai persoalan biasa. Ada langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan gitu untuk mengurangi paparan dan melindungi keluarga. Nah, jadi pendengar, asap kebakaran hutan mengandung berbagai zat pencemar, termasuk partikel halus dan gas yang dapat mengiritasi saluran pernafasan. Kandungannya dapat berbeda-beda, bergantung pada bahan yang terbakar, kondisi kebakaran, dan proses pembakaran yang terjadi. Nah, jadi dalam jangka pendek, paparan asap dapat menyebabkan batuk, sesak nafas, mata perih, hidung berair, serta iritasi pada tenggorokan. Orang yang memiliki penyakit asma juga memiliki dan mengalami kekambuhan ketika menghirup udara tercemar, ya. Nah, sementara itu paparan populasi udara itu dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk penyakit pernafasan dan penyakit kardiovaskular. Nah, oleh sebab itu asap kebakaran tidak hanya menjadi persoalan bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi kebakaran, tetapi juga bagi warga yang berada jauh dari sumber api apabila asap terbawa angin.

0: Asik.
1: Oh, duh. Udah sekali tuh tas kan. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hey, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 12.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Aduh, parah banget nih macetnya.
7: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
6: Gas.
8: Abang-abang ini mau ngapain?
7: Mau lewat lah.
8: Abang nggak tahu ini trotoar.
6: Terus?
8: Ya nggak boleh lah.
7: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
8: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
6: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
8: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Okay. Ini lagu rancak pula. Okay. I nak you buat macam apa? Kemudian I nak buat banyak percussion. Nanti minta Steve yang tolong buatkan. Sebab memang I nak lagu ni fun, enjoy. Ya? Yeah? Dengar je ya. Pertama.

Dia punya chorus tu kan, nak tukar sikit. I ada yang baru ni. You dengar.

Iya, baik pendengar, selamat siang kembali ya untuk Anda. Dan nanti kami akan hadirkan ya di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada program acara selanjutnya nanti kolaborasi Kota Sibolga, penanganan dan solusi anak putus sekolah ya. Nah, nanti ada dua narasumber kita hadir menemani Anda, ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga, ada Kepala Seksi Kurikulum pada bidang PAUD PNF ya. Oke, tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari Data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik

bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, pagi ini Widya hadir menemani Anda hingga formasi pukul 11 nanti dengan topik yang sudah kami siapkan, yaitu penanganan dan solusi anak putus sekolah. Nah, bersama narasumber kita, yaitu bersama Bapak Panghutan Sepriadi Tanjung. Nah, ini Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang PAUD PNF. Oke, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bapak.
4: Halo, selamat pagi Bu Widya.
3: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak?
4: Puji Tuhan sehat Ibu.
3: Sehat ya, tentunya walaupun kita lagi ada kabut asap di luar, tapi tetap beraktivitas ya Pak.
4: Wajib
3: ya?
4: Ibu, iya.
3: Pagi ini. Pak, ini pagi ini kita topiknya penanganan dan solusi anak putus sekolah ya Pak?
4: Iya, benar Bu.
3: Iya, jadi pada kesempatan ini pendengar, di program acara ini, nah kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Panghutan ya, menemani Anda dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi, penanganan dan solusi anak putus sekolah. Oke, Pak, ini karena terkait dengan hal ini gitu ya, mungkin yang mau saya tanyakan ini sama Bapak, untuk ini untuk khusus kota Sibolga ya Pak ya?
4: Iya benar.
3: Oke, nah bagaimana nih Pak kondisi dan gambaran jumlah anak putus sekolah, yaitu di wilayah yang menjadi tanggung jawab bidang PAUD PNF saat ini Pak?
4: Ya baik, terima kasih Bu Widya sudah mengundang kami, terima kasih juga para pendengar kami di RRI Pro 1 maupun Pro 2 dan Pro 3 yang lain di Kota Sibolga.
3: Iya.
4: Kami sampaikan bahwa tentang penanganan anak tidak sekolah ini sudah menjadi program nasional.
3: Program nasional, oke. Okay.
4: Iya, dari Bapak Presiden yang tertuang di Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.
3: Iya.
4: Jadi kalau khusus di Kota Sibolga, tahun 2025 itu ada sekitar 1.018 orang anak yang putus sekolah.
3: 1.018 orang.
4: Iya, benar ya, Bu.
3: Oke. Okay.
4: Dan dengan banyaknya kolaborasi yang kita lakukan baik dengan pihak kelurahan, dengan operator sekolah, bahkan juga dengan pihak sekolah yang yang akan menampung untuk anak-anak yang nanti bersekolah di pendidikan non formal, kita sudah melakukan terjun ke lapangan untuk mendata sehingga tahun 2026 sekarang sudah menjadi sekitar 636 orang yang terdata, artinya sudah turun sekitar 37%, 382
3: dari
4: orang.
3: Dari seribuan tadi?
4: Iya, benar Bu. Itu angkanya itu dari aplikasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Ibu. Makanya harapan kita dan harapan dengan Pak Presiden bahwa 2045 nanti sudah zero, tidak ada lagi anak yang putus sekolah di seluruh Indonesia. Iya, benar.
3: Berarti itu tingkat apa itu Pak yang putus sekolah itu?
4: Iya, jadi yang putus sekolah itu ada tiga kategorinya Bu ya. Ada yang lulus tidak melanjut, artinya dia sudah lulus misalnya lulus di SD tapi dia tidak melanjut ke SMP.
3: Okay.
4: Ada yang DO, Artinya kalau dia DO ini, anak itu sempat bersekolah namun berhenti di tengah jalan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Dan ada BPW itu belum pernah bersekolah.
3: Belum pernah.
4: Anak yang berada di usia 5 sampai 18 tahun yang sama sekali belum masuk sekolah formal maupun non formal.
3: Gitu ya.
4: Iya benar.
3: Berarti dari berbagai jenjang tingkat sekolah ya Pak ya.
4: Iya benar Bu.
3: Bukan hanya yang belum pernah bersekolah gitu. Iya. Karena kan kalau kita bayangkan, kita pikirkan mungkin yang belum pernah sama sekali sekolah gitu, ternyata dari SD, SMP, SMA itu ada gitu ya.
4: Iya,
3: Pak
4: ada,
3: ya.
4: Iya ada Bu. Artinya kan kalau yang belum pernah bersekolah ini memang sama sekali dia belum menyentuh jenjang pendidikan di formal. Mungkin kan kalau kita lihat bersama saat ini memang di Kota Sibolga justru tinggi di BPB ini ya. Iya. Ada sekitar 312 orang yang belum pernah bersekolah. Ada di usia 5 sampai 6 tahun itu 47 orang.
3: Okay.
4: Di usia 7 sampai 12 tahun itu ada 117 orang. Dan usia 13 sampai 15 tahun ada 67 dan usia 16 sampai 18 ada 81 orang. Nah, itulah dia di kategori belum pernah bersekolah.
3: Tapi kira-kira ada enggak Pak ini istilahnya, dia kan belum pernah sekolah nih.
4: Iya.
3: Tapi usianya udah kelewat batas gitu.
4: Nah, jadi kalau pendidikan ini kan long life education Bu ya. Jadi artinya kalaupun dia tidak sudah berada di usia yang tidak aktif lagi, tapi kalau dia ingin bersekolah, tidak masalah, tidak kita masalah tampung ya. Dia ya Bu ya.
3: Tidak masalah umur gitu ya Pak ya.
4: Iya, tidak ada masalah usia untuk mau bersekolah ini.
3: Oke, yang penting dia mau gitu ya.
4: Iya.
3: Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang itu, gambaran jumlah anak putus sekolah. Nah, kalau faktornya ini Pak, faktor utama untuk yang menyebabkan anak putus sekolah di wilayah itu bagaimana Pak? Mungkin dari segi ekonomi, sosial, atau keluarga atau gimana nih?
4: Iya, jadi penyebab kalau dipetakan dia Bu ya, penyebab putus sekolah itu seperti yang Bu sampaikan tadi, ada masalah ekonomi.
3: Iya.
4: Karena mungkin ketidakmampuan membiayai kebutuhan sekolah dia, ataupun ada anak yang sudah bekerja untuk membantu keluarga, makanya dia tidak menjadi putus sekolah. Ada masalah sosial, yaitu misalnya masalah geografis ataupun bencana, di mana dampak kondisi wilayah, pernikahan usia dini, maupun kondisi pasca bencana. Dan yang ketiga, penyebab yang ini sebenarnya banyak penyebabnya, tapi kalau dari sisi indeks paling tingginya ada yang di tiga ini Bu ya, yaitu rendahnya motivasi dan pengawasan orang tua karena memang kurangnya pemahaman atas pentingnya pendidikan dasar ini.
3: Berarti yang pertama tadi?
4: Yang pertama tadi faktor ekonomi.
3: Faktor ekonomi.
4: Yang kedua faktor sosial. Dan yang ketiga rendahnya motivasi dan pengawasan dari orang tua.
3: Oke, nggak ada dukungan gitu dari orang tua mungkin ya, nggak ada. Pokoknya dari orang tua nggak ada gitu ya Pak.
4: Karena memang kan kalau kita di Sibolga kan anak kapalnya kita wilayah pantai apa Bu ya?
3: Pantai Barat.
4: Pantai Barat ini kan pemahaman orang tua memang masih menginginkan anaknya itu ada yang ingin bekerja sambil bersekolah katanya gitu kan.
3: Ada yang khusus cari duit gitu ya Pak ya, membantu kebutuhan orang tua mungkin ya.
4: Sehingga ketika sudah seperti itu situasinya, apalagi anak sudah memegang uang ya itu kan Bu, otomatis dia lebih tertarik kepada itu daripada.
3: Jadi malas gitu ya Pak ya.
4: Iya benar Bu.
3: Enggak pun aku sekolah, ada kok duitku gitu mungkin ya Pak ya.
4: Ha-ha.
3: Jadi pemikirannya jadi ke situ mungkin. Jadi faktor untuk belajar itu jadi malas.
4: Jadi
3: mungkin
4: berkurang dia
3: iya,
4: bukan?
3: Iya, karena udah pandai.
4: Iya.
3: Ini ya Pak, cari duit gitu. Iya. Ini Pak, bagaimana gitu Pak, kalau cara bidang PAUD ini mengidentifikasi dan mendata anak-anak yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah gitu?
4: Iya, jadi sebenarnya ini itulah namanya kolaborasi lintas sektor bukan?
3: Iya.
4: Dari pendidikan, bahwa kami selalu sampaikan ke sekolah-sekolah. Pertama mereka harus mengidentifikasi anak yang berisiko putus sekolah. Kan kalau risiko putus sekolah ini misalnya dia membolos ya kan Bu.
3: Yeah.
4: Tidak sekolah, mungkin dibuat alasan yang beraneka ragam seperti itu. Nah, itu sudah menjadi indikasi bahwa anak ini nanti akan menjadi putus sekolah. Yang kedua, karena memang seperti situasinya, makanya guru kelas wajib mengetahui siswanya. Nah, dari pendidikan yang lain, Oh, bahwasanya kurikulum itu yang memang harus yang inklusif dan yang relevan untuk masa kini. Kalau menyediakan kurikulum yang adaptif termasuk pelatihan vokasi ya Bu ya. Karena kan kalau sebenarnya anak itu kalau sudah dia malas untuk masuk ke jenjang pendidikan baik formal maupun non formal, boleh kita arahkan ke pendidikan vokasi, artinya yang menyediakan kursus-kursus dia Bu.
3: Oh.
4: Lembaga kursus dan pelatihan.
3: Pelatihan-pelatihan.
4: Kadang anak ini ada juga masalah karena memang dia tidak tertarik dengan belajar-belajar yang secara literasi seperti itu ya. Sehingga dia pengennya kalau kita arahkan bisa ke lembaga kursus pelatihan dan pelatihan di Kota Sibolga ini. Ada yang bergerak di bidang salon kecantikan, ada yang bergerak di bidang perbengkelan.
3: Kemana keinginan dia gitu ya Pak?
4: Iya benar Bu.
3: Kemana dia ingin, kemana bidangnya mungkin yang udah pernah dijalani mungkin ya Pak?
4: Iya.
3: Tapi Pak, tadi kan Bapak bilang sudah sekian persen gitu kan, 37% tadi ya Pak?
4: Iya, berkurang Bu ya.
3: Berkurang. Nah ini yang dibiayai atau bagaimana nih Pak yang sudah masuk sekolah ini?
4: Nah jadi seperti itu memang ada peran pemerintah maupun pembuatan kebijakan dalam hal mengurangi angka anak yang putus sekolah ataupun yang tidak bersekolah ini. Jadi salah satu programnya dari nasional memang ada yang namanya pemberian bantuan gratis untuk dalam hal PIP-nya maupun dari program beasiswanya, karena memang pemerintah sekarang gencar-gencarnya memberikan perhatian khusus ke pendidikan, bukan? Nah, dari kita sendiri, dari lingkungan pemerintah Kota Sibolga, itu saat ini memang masih bergerak di pemberian beasiswa kepada anak-anak yang mahasiswa. Yeah. Tapi harapannya dengan adanya anak yang putus sekolah ini, dengan tingginya angka anak yang putus sekolah ini, kemarin juga sudah dimasukkan melalui perda tentang kemiskinan ekstrim, dimasukkanlah yang namanya untuk anak yang pendidikan kesetaraan. Karena mereka di pendidikan kesetaraan ini kan itulah yang menjadi anak-anak yang sering putus sekolah. Ya. Karena ada yang ingin bersekolah tapi usianya sudah tidak memungkinkan lagi dia di pendidikan formal, maka dia di pendidikan non-formal. Makanya harapannya beasiswa itu banyak dalam berbentuk pendidikan gratis, buku gratis. Nah, semuanya itu sudah di backup dari pemerintah. Tidak ada lagi pendidikan yang berbiaya seperti itu.
3: Karena sekarang memang kalau buku-buku bacaan itu enggak berbayar lagi, Pak ya.
4: Iya, benar. Enggak ada lagi.
3: Udah gratis semua. Jadi paling nanti kalau tamat misalnya dari kelas 1 SD gitu kan, tamat dari kelas 1 naik kelas 2 dibalikan bukunya gitu.
4: Oh. Kan ya gitu? Memang karena memang masih relevan kurikulumnya, bukan?
3: Kurikulumnya.
4: Makanya masih bisa dipakai oleh abang atau adiknya nantinya.
3: Lagi, iya. Iya, karena itu kan memang punya pemerintah ya, yang udah di apa ya, disediakan gitu ya, Pak.
4: Iya, benar.
3: Di zaman saya dulu Pak sekolah masih bayar gitu. Beli buku sendiri ya kan? Nah, iya. Buku LKS, buku apa, buku sendiri. Jadi kalau udah selesai kita pakai enggak digunakan lagi sama yang adik kelas kita kan gitu.
4: Iya.
3: Kalau sekarang alhamdulillah ya Pak ya.
4: Iya benar.
3: Nah ini Pak, tadi kan Pak bilang tentang pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah melalui pendidikan non formal itu telah disediakan gitu kan, program seperti itu. Nah apakah gitu pemerintah juga menyediakan selain pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah melalui pendidikan non formal itu seperti program paket A, paket B, paket C gitu Pak?
4: Ya Bu, jadi pendidikan non formal itu disitulah dia ada paket A, paket B dan paket C.
3: Nah.
4: Di kita Sibolga yang aktif saat ini Bu tinggal SKB yang ada di samping Dinas Pendidikan. Lokasinya Bu ya, di situ mereka ada menampung pendidikan untuk yang putus sekolah di jenjang SD, masuklah dia di paket A. Yang putus di jenjang SMP, maka dia kita masukkan di paket B. Demikian juga yang putus di jenjang SMA, kita masukkan di paket C. Nah, dua lagi ada kita di Sibolga, PKBM namanya. Ini pusat kegiatan dan belajar masyarakat. Nah, mereka saat ini bukan ditutup, tapi nonaktif NPSN-nya. Kapan saja mereka ingin membuka kembali, ya kita buka dari dapodiknya gitu Bu. Nah itu kalau ingin menempuh pendidikannya melalui non formal, kita persilahkan kepada masyarakat Kota Sibolga yang putus sekolah. Tapi kalau dia tidak tertarik di sana, kita punya alternatif lain yaitu di LKP Bu, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Sekarang ini di Sibolga memang lagi sedang mendata kita berapa banyak LKP yang sudah ada izinnya dari Dinas Perizinan. Kalau mereka tertarik di komputer, maka kita arahkan ke sana, ada di LKP Dis Komputer yang di Jalan Simpang 5. Kalau ingin dia suka bersalon atau kecantikan, ada di Sibolga, Sibolga Selatan di Jalan SM Raja itu.
3: Memang khusus diapakan ke situ gitu ya, Pak?
4: Iya, Bu, benar.
3: Udah kerja sama gitu ya, Pak ya?
4: Kalau kerjasamanya, karena memang mereka kan perlu ke kita untuk meminta izin monitoring dan kelayakan kami itu untuk berdiri dalam bidang usaha seperti itu. Bukan kerjasama,
3: bukan
4: dia
3: kerjasama
4: nama
3: aja. Ya, iya.
4: Memang mereka berada di naungan kita demikian.
3: Biar mereka juga ngerasa mereka tuh layak untuk itu gitu ya, Pak.
4: Jadi banyak sebenarnya LKP saat ini di Sibolga, tapi masih bersifat ilegal lah kita bilang, Bu ya. Belum ada izinnya ataupun sudah lama tapi sudah mati siopnya, surat izin operasionalnya, dan itu sebenarnya harus diurus lagi ke Dinas Perizinan.
3: Jadi kalau misalnya dia udah paket A nih, Pak, terus juga udah paket B kan?
4: Iya, Bu.
3: Paket C kan ya, SMA ya?
4: Iya.
3: Nah, jadi dia tuh di paket A, paket B itu sudah selesai, tapi paket C dia belum. Agak berjarak, itu masih bisa dilanjutkan itu, Pak?
4: Bisa, Bu, bisa.
3: Masih bisa ya?
4: Ya, artinya dapodik dia kan tidak terputus. Kalau seandainya dia masih di situ dan dia mau bekerja tapi tidak ingin, boleh diberhenti di situ, tapi harapannya nanti masuk lagi dia ke dapodik. Harus sebaiknya memang tetaplah berlanjut pendidikan dia itu, jangan sampai putus,
3: sempat putus. Jadi kalau udah putus selama 3 tahun, 2 tahun gitu, masih tetap boleh gitu ya, Pak?
4: Boleh,
3: ya?
4: Bu, iya.
3: Masih boleh.
4: Makanya dia akan masuk ke dalam data anak yang putus sekolah dari gitu, kategori lulus tidak melanjut atau di kategori drop out, nah gitu dia. Artinya dia terjaring langsung dia ke aplikasi itu. Kalau dia sempat berhenti 3 tahun atau 2 tahun mungkin karena masalah dia sudah bekerja gitu. Tapi itu pun sebenarnya kita sudah menyediakan pembelajaran khusus kepada anak-anak yang bekerja di luar daerah. Kita sampaikan kepada SKB untuk melakukan pembelajaran secara online. Dan mereka sudah melaksanakan itu, Bu.
3: Apalagi sekarang musim online gitu, Zoom gitu ya, Pak?
4: Iya, benar. Jadi tidak menjadi keterbatasan bagi dia untuk belajar sambil mendapatkan sertifikat ataupun ijazah dia nanti kan. Karena kita juga tidak menghalangi dia dalam bekerja, tapi kita juga harapkan mereka belajar. Makanya
3: tetap ikut gitu ya, Pak.
4: Iya.
3: Berapa lama tuh, Pak? Kalau misalnya
4: misalnya dia putus di kelas 11 gitu ya, berarti itu kelas 2 SMA itu, Bu ya.
3: Iya.
4: Kita lihat dapodiknya, kalau dia berhenti di kelas 11 semester 1, ada rapotnya, maka kita naikkan dia di kelas 11 semester 2. Karena memang harus, apa dia, Bu? Harus
3: sinkron gitu ya,
4: iya,
3: Pak,
4: harus
3: ya,
4: dijalani dia pendidikan yang belum dijalani di itu.
3: Oh gitu, nggak bisa langsung selesai gitu.
4: Nggak bisa,
3: ya,
4: Bu. Sudah berbeda zamannya. Sekarang ini kita non-formal itu sudah sama seperti formal.
3: Baik. Baik, pendengar. Kita break dulu ya, Pak.
4: Siap,
3: ya,
4: Ibu.
3: Ya, untuk Anda pendengar, nanti kita sambung lagi ya. Kayaknya seru nih. Kolaborasi Kota Sibolga, penanganan dan solusi anak putus sekolah. Oke, kita nanti kembali lagi. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Iya, baik pengarah, kita masih bersama dan kembali lagi dihadirkan untuk Anda masih kolaborasi Kota Sibolga penanganan dan solusi anak putus sekolah ya. Tadi kita sudah bersama narasumber kita Bapak Panghutan Sepriadi Tanjung, dan kali ini ada Ibu kita, Ibu Rosida Lubis ya. Ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga. Ya, kita sapa dulu nih. Halo Ibu.
1: Halo, pagi.
0: Iya, pagi menjelang siang ini kayaknya.
1: Oh,
0: udah mau siang.
1: Siang ini ya.
0: Gimana kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, mungkin tadi Ibu belum ada gitu kan. Nah, sekarang ini sudah tiba ya. Ya, alhamdulillah ya bisa
1: bergabung
0: gitu ya kan. Tadi harapan saya memang begitu sih. Oke.
1: Sebenarnya kita udah prepare ya Pak Tanjung ya. Kita atensi nih soalnya pemaparan ya. Share informasi terkait ATS ini benar-benar perlu kita sebarluaskan ke masyarakat Kota Sibolga. Kita berharap dengan kita hadiri RRI hari ini, banyak masyarakat tahu informasi ini dan langsung hadir datang ke Dinas Pendidikan atau langsung ke sekolah SKB yang sekolah itu tepat berada di sebelah kantor dinas kita.
0: Iya, tepat di sampingnya gitu ya,
1: benar.
0: Bu ya.
1: Benar.
0: Oke, baik kalau gitu Ibu, mungkin tadi kita sudah berbincang-bincang ya bersama Bapak tadi. Nah, kita masih dengan topik yang sama ya Bu ya. Masih dengan topik yang sama. Mungkin saya pengen tahu nih Bu, ini pencegahan dan penanganan anak putus sekolah ini gimana nih Bu?
1: Nah, sebenarnya kita perlu jelaskan sedikit nih.
0: Iya.
1: Kalau kita berbicara soal anak putus sekolah, ini merupakan tanggung jawab dari semua. Lintas sektor, tidak hanya pemerintah pusat, provinsi, daerah, sampai masyarakat pun ikut bertanggung jawab. Tujuannya apa? Hingga dikeluarkan Perpres ya Pak Tanjungnya, Perpres tahun 2025-2026, itu agar jangan lagi ada anak-anak yang putus sekolah. Baik itu dia yang memang tidak pernah sekolah atau memang tidak melanjut karena beberapa kendala. Jadi kita harapkan mulai dari unit terkecil, kepling. Ya, kalau bisa memang kepling mengarahkan langsung ke kita atau menggunakan lembaga lainnya. Nah, kalau di kita ini kan ada nih yang namanya sekarang Mbak Widya, Posyandu 6 SPM juga. Di sana ada bidang pendidikan. Jadi setiap ada Posyandu, ada bidang pendidikan. Dan masyarakat yang ingin bertanya terkait SKB atau bingung bagaimana cara daftarnya, boleh langsung mendaftar atau melaporkan informasi ini ke bidang pendidikan Posyandu. Nanti Posyandunya langsung ke Dinas Pendidikan. Sehingga tujuan dari pemerintah Kota Sibolga mengaktifkan Posyandu 6 SPM ini

0: tadi juga udah dijelaskan ya, Pak Tanjung. Tentunya ada penyebab mengapa anak-anak itu putus sekolah, salah satu faktor ekonomi. Makanya anak-anak yang bekerja, sebenarnya bekerja di bawah umur itu juga nggak boleh, ya kan? Kena undang-undang juga. Tetapi ketika anak itu bekerja sesudah pulang sekolah, itu boleh di kesetaraan, atau jika memang dia waktunya tidak terbagi, boleh buy online. Karena SKB kita juga benar, SKB kita juga udah didukung ya, fasilitas untuk sekolah daring atau online. Jadi nggak ada alasan bagi anak-anak kita ini nggak sekolah. Minimal dia 13 tahun wajib belajar, itu memang tuntas di Kota Sibolga. Dan kita harapkan dengan sharing informasi ini, untuk angka ATS di Kota Sibolga bisa zero. Karena untuk tahun 2025 itu ada 1018 ya, Pak Tanjung ya. Nah, kita lakukan intervensi, verifikasi data, kita kolaborasi dengan operator kelurahan, operator sekolah, dan kita juga turunkan guru ya, pamong-pamong yang ada di sekolah SKB untuk langsung verifikasi data. Dan jika memang data itu valid, kita ajak untuk kembali sekolah. Alhamdulillah, hasilnya cukup signifikan. Untuk data kita per 12 Oktober itu, angka ATS kita di angka 636 orang. Dan kita sudah intervensi, sudah ajak kembali nih ke sekolah itu sebanyak 37,52%. Jadi kita benar-benar memvalidasi, karena ada kemungkinan data-data itu tadi, contohnya nih Mbak, kita perlu juga sampaikan ke para pendengar nih, masyarakat. Bahwa administrasi kependudukannya itu untuk terus diupdate. Misal ini ada keluarga yang meninggal, untuk mengurus surat meninggalnya, agar keluar akte meninggalnya, sehingga nama si anak yang ATS itu tidak muncul lagi, tidak jadi angka lagi di data yang putus sekolah atau pindah untuk diupdate. Jadi data terbaru antara Capil dengan data yang ada di Kemendikbudsman ya, benar?
1: Iya benar.
0: Benar ya, itu sinkron, padan dia. Jadi nggak ada lagi data-data anomali.
2: Berarti harus benar-benar mengabari gitu ya Bu?
0: Benar,
2: ya?
0: Harus aware terhadap administrasi kependudukannya.
2: Termasuk pindah kematian gitu ya Bu?
0: Pindah kematian, karena banyak yang di sini sesudah kita verbal udah meninggal dunia. Terus ada juga ya Pak Tanjung, ternyata sudah pindah lama.
2: Sudah pindah lama, nggak ada kabar gitu ya Bu ya?
0: Nggak ada diurus surat pindah, jadi tidak update. Tentunya langkah pemerintah Kota Sibolga itu dari 2025 itu sudah terbit SK Wali Kota tentang pembentukan Satgas Tim Pencegahan dan Penanganan ATS rentan putus sekolah dan lulus tidak melanjut di Kota Sibolga tahun 2025. Nah, dikeluarkan lagi perpres tahun 2026 bahwa ini benar-benar jadi atensi pemerintah gitu. Benar-benar Presiden Bapak Prabowo kita ini mau memang Indonesia ini generasi emas 2045 ini terwujud gitu. Jadi kita dari Dinas Pendidikan sendiri juga mendukung, sangat mendukung program ini, sehingga kita benar-benar melakukan langkah-langkah konkret ya Pak Tanjung ya. Jadi perlu kami himbau dan kami informasikan kembali Mbak Widya, kalau misalnya ada saudara, tetangga yang tidak sekolah karena biaya atau masalah keluarga, atau mungkin dia bekerja tetapi dia putus di SMP gitu ya Pak, boleh langsung dia datang ke Dinas Pendidikan atau melalui yang saya sampaikan tadi, dengan posyandu boleh, atau dari kelurahan, Kepling, silahkan. Intinya ini semua gratis, tidak dipungut biaya. Dan ini juga diakui ya, diakui negara ya sertifikatnya, karena dia kesetaraan A, B, dan C tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan satu lagi, kebetulan ya, kita berbicara soal ATS Mbak Widya. Selain SKB, sebenarnya ada lagi wadah ya, wadah bagi yang sudah putus sekolah sebenarnya. Pemerintah ada yang namanya LKP ya,
1: LKP,
0: Lembaga Kursus dan Pelatihan. Nah, untuk Kota Sibolga sendiri itu masih sangat minim yang mendaftar.

0: karena mungkin kurang sosialisasi. Yeah. Kita akan kejar lagi nih. Bahwa LKP contoh dia punya salon nih.
1: Yeah.
0: Salonnya dia mengajar. Sebenarnya kan udah banyak yang seperti itu di Sibolga, tetapi karena belum ada informasi untuk mengurus izin, ada beberapa dokumen yang harus dia penuhi agar kita nanti bisa memfollow up ya, membantu agar terdaftar di Dapodik, sehingga ketika memang terdaftar di Dapodik, dia memiliki legalitas, dia bisa mendapatkan dana BOP dari Kementerian Kemendikbudristek atau vokasi ya Pak?
2: Iya, Dirjen Vokasi dia, Bu.
0: Dirjen Vokasi. Jadi dikasih opsi, dia mau ikut kesetaraan atau misal anak ini, oh, udahlah saya nggak mau lagi belajar, saya mau belajar salon. Yeah. Nah, pemerintah hadir lagi, itu namanya LKP. Jadi kita masih mensosialisasikan kepada pemilik-pemilik usaha yang selama ini mungkin dia punya usaha masak-memasak, kan ada juga nih anak magang atau yang nggak sekolah, dia di situ juga belajar, boleh. Jadi dia dapat BOP dari pemerintah dan juga sertifikat yang dikeluarkannya diakui. Benar ya Pak Tanjung?
2: Iya betul.
1: Ijazah gitu, ijazah sekolah gitu.
2: Kalau di LKP dia Bu berbentuk sertifikat lah dikasih dia. Iya.
1: Okay.
2: Tapi kalau di pendidikan non formal mengeluarkan ijazah lah dia.
1: Gitu ya. Nah mungkin apa nih Bu tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nih dalam menangani anak putus sekolah ini Bu, dan bagaimana strategi gitu untuk mengatasinya nih?
0: Benar. Nah tantangan ya, kita bicara tantangan. Tentunya yang seperti saya sampaikan di awal tadi Mbak Widya, bahwa masalah anak putus sekolah ini tidak juga bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Gak bisa. Sampai kapanpun gak kelar. Jadi makanya dibentuk Satgas. Ketika Satgas ini sudah terbentuk dan benar-benar gitu kan menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, makanya ini mulai dari atas sampai ke bawah, sampai kepling harus benar-benar peduli. Nah ketika memang data ini sudah terkumpul, nah kitalah dari Dinas Pendidikan yang akan mengarahkan apakah ini ke SKB ataukah ini ke LKP. Karena negara hadir, nggak boleh kamu nggak sekolah, harus ada kamu punya sertifikat kan gitu. Nah kendala kami selama ini memang masih, bukan saya bilang kurang aware ya Pak Tanjung, butuh dukungan lebih gitu, butuh kerjasama yang lebih lagi dari semua lintas sektor. Jadi selama ini kita sudah melakukan KIE ya. Informasi efektif gitu ya, komunikasi salah satunya itu dengan memanfaatkan media sosial. Kita juga udah, terus juga kita buat selebaran, ada juga apa tuh namanya Pak Tanjung?
2: Baliho sudah kita buat di kemarin di tiap-tiap kecamatan ya.
0: Nah salah satunya ini kami hadir di RRI ini biar pendengarnya lebih banyak. Nah inti dari kesuksesan dari ATS ini tentunya kolaborasi lintas sektor yang benar-benar menjalankan sesuai tusi dan tugas fungsinya masing-masing, agar data yang ada sama kita ini benar-benar valid dan bisa kita validasi. Jadi ketika data itu sudah real, kita tinggal mengajak nih, kita tinggal mengajak si anak tadi untuk kembali sekolah dan memberikan opsi dia mau sekolah yang mana. Apakah dia mau yang formal ataupun informal.
1: Yang penting dia mau gitu ya Bu ya.
0: Gak boleh gak sekolah. Karena kan ada istilah no one left behind kan. Jadi kalau dia gak sekolah gimana?
1: Iya.
0: Jadi itu tanggung jawab kita bersama ya Mbak Wit.
1: Oke, itu aja nih informasinya Bu.
0: Benar.
1: Ya mungkin selanjutnya nih Bu penutup ya, kita juga mau berita gitu. Nah ini sebagai penutup Bu, apa pesan dan ajakan Bapak atau Ibu kepada para orang tua, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama gitu memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Harapannya ke depan ya Pak. Silakan Bu.
0: Harapan kita tentunya dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Sibolga, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dibutuhkan sinergitas dan kepedulian. Nah, keywordnya peduli enggak? Kalau kita tidak peduli, siapa lagi yang peduli?
1: Betul.
0: Nah, sekarang yang ATS ini kan banyak yang nggak tahu, nggak tahu mau kemana kami, nggak ada uang kami. Ini kan semuanya gratis, jadi kita harus manfaatkan apa yang sudah disediakan pemerintah.
1: Iya.
0: Karena hak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah hak mutlak untuk si anak. Jadi tentunya kita harapkan dengan pendidikan yang baik, ya kan, baik dengan peningkatan mutu, ada informal dan non-formal tadi, kita harapkan anak-anak khususnya di Kota Sibolga nih bisa bermimpi lebih tinggi lagi. Yang selama ini mungkin dia terhempas tidak sekolah itu gara-gara ekonomi keluarga, iya, atau harus bekerja. Kan banyak nih kalau di Sibolga ini Mbak Wit, dia kadang pulang sekolah harus ke tangkahan gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah kita ada solusinya, boleh sambil bekerja daftarkan dirinya, kita bisa buy online, tinggal kita mengatur ruang belajarnya Pak Tanjung,
2: iya,
0: ya,
2: Bu,
0: dan waktunya. Karena kemarin di SKB kita juga sudah sampaikan agar didata yang mana yang kelasnya kelas online dan disesuaikan waktu buka khusus ruang belajar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah.
1: Untuk tidak sekolah.
0: Benar.
1: Pendidikan tuh penting ya Bu ya.
0: Wajib, wajib.
1: Oke, kalau Bapak gimana Pak?
2: Oh ya, betul yang dibilang Ibu Kadis tadi. Di luar dari pembelajaran secara online, kami juga sudah menyampaikan ke SKB untuk melakukan pembelajaran secara lokus, lokasi khusus. Karena memang kita ada lokasi khusus untuk anak-anak yang disabilitas, Ibu, di RBM Hepata namanya.
1: Oh iya, RBM, ya. Cilu, pernah ya juga jadi narasumber kami.
2: Oh Ibu ya?
1: Iya, nah,
2: itulah. Jadi mereka berharap supaya SKB maulah datang kemari untuk melakukan pembelajaran bagi anak-anak yang memang kompetensi guru memang saat ini belum maksimal. Benar. Kurang maksimal, Bu, ya, untuk menangani anak-anak pembelajaran secara yang disabilitas. Tapi walaupun demikian, kami sampaikan mohonlah juga dari RBM Hepata juga mendampingi guru-guru agar informasi tersampaikan ke anak-anak kita yang punya PDPD tadi, penyandang disabilitas itu, Bu. Jadi mereka sudah ada mulai tahun ajaran baru ini sudah setiap hari Senin dan Selasa, Rabu atau itu 3 kali seminggu mereka turun ke RBM Hepata itu.
1: Oke, baik. Baik kalau gitu terima kasih ini untuk Bapak dan Ibu sudah kolaborasi Kota Sibolga ini penanganan dan solusi anak putus sekolah. Mudah-mudahan sama-sama bekerja dan bekerja sama gitu ya. Sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah, karena harapan kita memang pendidikan itu sangat penting untuk, bukan hanya untuk apa, paling penting tuh diri sendiri ya Bu ya. Pendidikan itu, apalagi kalau kita misalnya gak sama sekali tidak tahu membaca, gimana coba? Kita mau ditoko-tokoi gitu, apalagi berhitung kan?
0: Benar.
1: Nah itu dia.
0: Karena kalau kita lihat salah satu faktor dari putus sekolah ini, salah satunya pernikahan anak.
1: Pernikahan dini.
0: Nah ketika dia memang menjalani pernikahan dini, otomatis kan sekolahnya memang jadi tidak lanjut.
1: Iya, iya.
0: Padahal si anak yang sudah pernikahan dini, dia akan menjadi calon ibu,
1: atau calon
0: ayah.
1: Bapak.
0: Bagaimana? Jadi ini kaitannya sangat related dengan kemiskinan ekstrim. Okay. Jadi nanti dia lari kemana-mana.
1: Intinya, penyesalan datang belakangan loh.
0: Benar. Jadi negara hadir, pemerintah hadir. Dan kita juga pemerintah Kota Sibolga, khususnya kita dari Dinas Pendidikan juga mendukung hal ini. Dan sekali lagi, mumpung lagi di sini, saya himbau kembali kepada masyarakat Kota Sibolga, bagi yang ada yang tidak sekolah atau tidak melanjut karena berbagai faktor tadi, boleh datang ke kelurahan juga boleh nih, yang terdekat aja.
1: Mana tahu malu gitu kan.
0: Iya, mana tahu malu gitu kan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersekolah.
1: Oke.
0: Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Walaupun dia sudah menikah, boleh melanjutkan lagi.
0: Boleh,
1: gitu.
0: Boleh. Makanya tadi saya sebutkan ada
1: pernikahan
0: khusus
1: dini. Iya, iya, iya. Oke. Baik, kalau gitu. Terima kasih Ibu dan Bapak sama-sama juga. Baik pendengar yang garis ini kebersamaan kita dengan topik penanganan dan solusi anak putus sekolah. Bersama Ibu Rosida Lubis, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Untuk Bapak Panghutan Sepriyadi, terima kasih banyak.
2: Siap, Ibu.
1: Oke, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: keuntungan finansial Liga Primer Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
1: The reason why for me we struggle.
0: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
2: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
0: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
2: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
0: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin.
6: Upaya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Bonalumban, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 diwarnai kericuhan. Pelaksanaan eksekusi lahan ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Jenderal Faisal Tanjung
4: kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Berlin tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa jawab? Boleh ngomong.
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit sanggup bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran. Makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya enggak bisa. Next, semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang bikinnya. Kalau ini kita juga uang paham ya. Kadang tim pencucian ompeng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert. Ia menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
1: Lagian, udara segar selama ini yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
0: Tolong deh, Pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
2: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
2: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
5: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: 这样。
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga. Tadi satu lagu dari Tapanuli Selatan ya. Ya, judulnya Butuh Healing katanya. Ya, beli dijual semua harta. Kemudian beli mobil Avanza terus keliling dunia katanya. Waduh, itu naikkan namanya ya. Oke. Selamat menikmati makan siangnya untuk Anda pendengar di mana saja pun berada, baik untuk Anda yang mendengarkan di Tapanuli Selatan melalui 97,4 ya, atau 97,2 di Sibolga dan 99,9 MHz untuk Anda di Tapanuli Utara. Dan pendengar mungkin pernah bertanya ya, kenapa kita makan tiga kali sehari, ya itu sarapan, makan siang, lalu ada makan malam begitu. Ya apakah itu memang kodrat manusia atau bagaimana begitu ya. Kalau kita mundur jauh ke belakang, ke zaman Romawi kuno, kebiasaan makan orang sangat berbeda. Ini menurut sejarawan makanan yaitu Caroline Yeldam. Dia menyebut bahwa bangsa Romawi justru hanya makan satu kali sehari. Ya biasanya di sekitar tengah hari. Ya mereka percaya makan lebih dari satu kali itu rakus dan tidak baik untuk pencernaan. Ini menurut kepercayaan mereka ya. Bahkan sarapan dianggap hal yang tabu. Jadi bayangkan mereka bangun pagi, beraktivitas, dan baru makan besar saat siang. Ya setelah itu tidak ada lagi makan setelah itu atau makan malam begitu ya. Dan lalu bagaimana dengan bangsa Yunani kuno? Mereka sedikit berbeda ya dari Romawi tadi. Orang-orang Yunani ini ya menurut Carrington Hollins, ya masyarakat Yunani kuno adalah yang pertama kali memperkenalkan konsep sarapan. Ya mereka makan roti yang dicelupkan ke anggur, lalu makan siang dalam porsi kecil dan makan besar pada sore hari. Namun saat itu sarapan hanya dinikmati oleh kelas aristokrat. Jadi bisa dibilang sarapan adalah kemewahan bagi orang kaya begitu. Jadi orang kaya saja yang bisa makan tiga kali sehari di zaman Yunani kuno dulu. Nah, pendengar, kita lompat ke abad pertengahan di Eropa. Di masa ini kehidupan biara sangat mempengaruhi waktu makan. Tidak ada yang boleh makan sebelum misa pagi. Ya, setelah breakfast atau sarapan mulai muncul. Ya, yang secara harfiah berarti memutus puasa malam. Nah, tapi sarapan saat itu bukanlah ritual wajib. Sarapan hanya untuk orang sakit, anak-anak, atau pekerja kasar yang butuh tenaga ekstra di pagi buta. Ya orang dewasa yang sehat biasanya baru makan besar pertama kali di waktu yang sekarang kita sebut makan siang. Jadi makan siang memang makan siang, makan besarnya dimakan siang begitu ya. Dan menariknya kata kunci kata lunch atau makan siang sendiri punya sejarah unik. Kata ini berasal dari kata luncheon yang di abad ke-16 berarti cemilan kecil yang bisa dimakan sambil berdiri atau bekerja. Jadi makan siang awalnya hanyalah cemilan ringan, bukan makan besar seperti sekarang. Dan inilah titik baliknya pendengar. Revolusi industri di abad ke-18 dan 19 ini mengubah segalanya ketika orang-orang mulai bekerja di pabrik dengan jam kerja yang kaku. Ya mereka tidak bisa lagi pulang ke rumah untuk makan siang santai bersama keluarga, dan para pekerja butuh asupan energi sebelum berangkat kerja. Itulah sarapan ya. Mereka butuh jeda singkat di tengah hari dinamakan makan siang, dan mereka butuh makan besar saat pulang kerja mengisi energi setelah bekerja dinamakan makan malam. Dan cemilan kecil atau luncheon tadi naik kelas menjadi makan siang resmi.
Di Inggris abad ke-19, para pekerja diberi waktu 1 jam untuk makan siang. Sejak saat itulah pola makan 3 kali sehari mulai membudaya di kota-kota dan di desa-desa. Jadi bisa dibilang revolusi industri lah yang memaksa kita makan 3 kali sehari. Ya, kalau jam berarti kalau awalnya dulu orang-orang makan 1 kali sehari begitu. Yang bisa makan lebih dari 1 kali sehari ya itu dianggap kemewahan. Awalnya seperti itu ya. Ya kalau kita berpikir juga mungkin ya kok. Tapi mereka bisa umurnya panjang-panjang begitu ya dibanding dengan orang zaman sekarang. Dan kita masih hibur Anda pendengar di siang ini. Kita coba hadirkan lagu berikut dari lagu Minang ya. Tagih di Ijuang Malam.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Salah satu upacara musabah yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musabah dodol. Musabah dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musabah dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musabah dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabah dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabah dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Kambing.
2: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
2: Ya, pendengar dari informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya Anda akan mendengarkan Lintas Megatol. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.
3: Kapolrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha Rabu 14 Oktober 2026 menjelaskan pengungkapan kasus itu dilakukan pada Senin 5 Oktober 2026 dini hari. Berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satres Narkoba Polrestabes Medan sebelumnya, ia menerangkan petugas mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lok Semawe Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit minibus. Kemudian melakukan pengintaian di perbatasan Aceh Sumut, kawasan Kabupaten Langkat. Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios yang mengangkut narkoba. Kemudian berhasil melakukan pengejaran dan menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya. Dari dalam mobil, petugas meringkus AM, warga Desa Manasa, Kabupaten Aceh Utara, kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard. Pihaknya menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 24 ribu gram atau 24 kilo yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi.
4: Kami bersama tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini dari Lok Semawe Aceh untuk bergerak menuju ke Palembang. Di mana saat itu tim melakukan pengintaian hingga akhirnya tim melakukan upaya paksa, sedikit crash ya dalam hal ini, diberhentikan secara paksa. Mereka sudah konsep untuk mengelabui petugas yang akan mengecek, yaitu disisipkan di dalam jok, ya, di mana jok sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menggunakan resleting dalam hal ini, jadi begitu rapi.
3: Ia menambahkan hasil pemeriksaan pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu yang lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa. Ia menyebutkan bahwa pelaku tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni 15 juta untuk 1 kg sabu ketika berhasil dikirim. Jika 24 kg sabu dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan 360 juta. Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku. Saat ini, dalam pengajaran pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi untuk menekan harga cabai merah dan daging ayam potong yang mengalami kenaikan di pasar tradisional. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi untuk menekan harga cabai merah dan daging ayam potong yang mengalami kenaikan harga di pasar tradisional. Dalam intervensi tersebut, TPID Sumatera Utara menyalurkan cabai merah yang dipasok langsung dari kelompok petani. Cabai merah tersebut dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram di pasar-pasar yang menjadi sasaran intervensi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindag ESDM Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan, intervensi dilakukan untuk merespon tingginya harga cabai merah dan daging ayam potong di pasaran. Dedi menyebut, sebelum intervensi, harga cabai merah berada pada kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kemudian setelah dilakukan intervensi, harga komoditas cabai merah turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Komoditas ayam potong, harga yang sebelumnya berkisar di angka Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya.
7: Kami sedang melakukan tindak lapangan dan intervensi terhadap cabai yang ada saat ini di pasar. Cabai jauh turun ke harga Rp55 per kilogram. Mudah-mudahan intervensi dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara ini bekerjasama juga nanti dengan Bank Indonesia bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan keresahan kepada masyarakat nantinya. Kami melaksanakan intervensi itu ada di beberapa pasar. Beberapa pasar yang utamanya baik di Betisa, ada di Sikambing, ada juga di Lombok Berayan. Mudah-mudahan dari beberapa tim inflasi daerah yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara dapat mendapatkan dampak baik dan positif dari masyarakat Sumatera Utara.
6: Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga pangan. Pemantauan harga bahan pokok juga akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Natal dan Tahun Baru pada Desember mendatang. Ulfa Nadira melaporkan.
5: TNI membangun jembatan beton di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Nias Utara sebagai upaya mengatasi kesulitan masyarakat. Berikut laporan Munieli Harif.
8: Peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan jembatan beton di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di lokasi pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Iwan Budiarso mengatakan kehadiran TNI di lokasi merupakan bentuk pelaksanaan perintah dari pimpinan tertinggi yakni Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Darat.
9: Kami hadir di sini tentunya atas perintah. Perintahnya dari yang tertinggi, pimpinan kami, Panglima Tertinggi, Pak Presiden, melalui Bapak Kasat, bahwa TNI harus hadir membantu kesulitan masyarakat. Jadi melalui program-program karya bakti, inilah bagian dari kami berupaya untuk selalu manunggal dengan masyarakat. Momen inilah yang kami tentunya sangat ingin membantu bersama TNI dan Polri di wilayah dan kesulitan masyarakat yang selama ini mungkin belum terselesaikan, dengan harapan dengan adanya kita, TNI bisa membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kita.
8: Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Nias Utara Unahya Telembano menyampaikan, saat ini peletakan batu pertama untuk pembangunan jembatan beton difokuskan di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara.
10: Sementara ini hanya di Meafu, tapi sebelumnya sih ada beberapa kegiatan TNI yang sudah dilaksanakan. Nah, ada sebelumnya, tetapi yang terakhir ini, yang terbaru ini, baru satu ini, satu di Nias Utara dan satu di Nias Selatan. Kontribusinya kan memfasilitasi ya, yang memfasilitasi itu termasuk yang kemarin itu kan memfasilitasi dalam hal ya lokasi.
8: Ia menambahkan pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyediaan lokasi serta memastikan agar tidak ada permasalahan dalam pembebasan lahan. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Sibolga mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum setiap hari Selasa saat berangkat kerja untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
11: Dalam mendukung program pemerintah terkait emisi atau penghematan penggunaan bahan bakar minyak, pemerintah Kota Sibolga memberlakukan kebijakan kepada seluruh ASN hingga P3K agar menggunakan angkutan umum saat pergi dan pulang bekerja setiap hari Selasa. Kebijakan ini dimulai sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dari pantauan di daerah Kota Sibolga sendiri, terlihat aktivitas sejumlah ASN mulai mengikuti kebijakan tersebut. Mereka terlihat menggunakan angkutan umum saat hendak berangkat bekerja atau pergi ke kantor. Bahkan situasi ini juga terlihat dari rumah dinas wali kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik yang langsung turut menggunakan angkutan kota untuk melakukan sidak terkait kebijakan ini. Menurut wali kota, hal ini tidak hanya berdampak terhadap emisi, namun juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya warga yang berprofesi sebagai supir angkot atau abang beca, sehingga memberikan efek domino bagi masyarakat yang telah membayar pajak yang dipakai untuk gaji ASN dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan program ini.
12: Jadi hari ini kami dengan Pak Wakil memulai program untuk seluruh ASN, baik itu PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, dan outsourcing, wajib menggunakan kendaraan umum. Ini kami lakukan sesuai dengan surat edaran Mendagri untuk melaksanakan kegiatan perkantoran menggunakan kendaraan umum. Kita berlakukan sekali seminggu setiap hari Selasa. Kenapa kita pilih hari Selasa? Karena PNS tidak boleh bohong karena menggunakan pakaian PDH.
11: Hasan Siregar, salah satu abang becak, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka dengan adanya program ini.
13: Ini kan selama ini kan kita kesulitan sedikit karena banyak becak. Tapi kalau udah begitu program Pak Wali, berarti sangat membantu saya, Pak.
14: Sangat membantu ya, Pak. Ya?
13: Iya. Jadi mudah-mudahan saya begini seterusnya nanti, Pak. Saya menutupi keluarga saya di rumah.
14: Jadi Bapak dengan program ini Bapak sangat senang ya?
13: Sangat senang sekali Pak, betul saya senang sekali kalau sudah ada program.
11: Meskipun program ini sudah diberlakukan, namun di sela sidak dan tinjauannya, Wali Kota masih menemukan sejumlah ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja. Wali Kota pun langsung memberikan teguran terhadap ASN yang melanggar agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Rizky Ramadan melaporkan.
5: Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikut laporan Indah Febrianti, Bu Olala.
15: Mungkin karena terlalu panas, jadi rumah dari tempat pembakaran arang itu...
16: Satu unit rumah terdampak akibat kebakaran yang melanda usaha pembuatan arang kayu di Desa Idanotai, Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi kemarin. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunung Stoli, Roy Purnama, menuturkan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga bernama Anton Larosa. Dengan mengenakan alat pelindung diri APD lengkap, armada pemadam kemudian meluncur secepatnya menuju lokasi di Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi. Tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim tiba di lokasi. Saat itu api yang membakar limbah kayu di area usaha arang kayu UD Berkah milik Badrinal Arifin, 59 tahun, terlihat masih menyala. Tim segera menggelar selang dan melakukan serangan pemadaman dari berbagai sisi, memindahkan tumpukan kayu dan bata. Dilanjutkan dengan proses pendinginan menyeluruh untuk memastikan tidak ada bara tersisa. Luas lahan yang terbakar diperkirakan 15 x 15 meter dan sempat menyambar dinding satu unit rumah di dekatnya.
15: Di mana di situ lokasi yang terbakar adalah tempat pembuatan atau pembakaran arang dari kayu. Jadi mungkin karena terlalu panas, jadi rumah dari tempat pembakaran arang itu yang terbuat dari tanah liat dan batu bata itu roboh. Jadi sehingga membesarkan api dan kebetulan di dekat dari tempat pembakaran arang itu ada rumah warga di sekitar situ. Jadi sehingga sempat sedikit membakar dinding dari rumah warga tersebut dan kita sempat memadamkannya. Jadi tidak terbakar semua rumahnya, jadi hanya dinding yang berdekatan dengan tempat pembakaran arang itu.
16: Setelah hampir 2 jam berjibaku dengan si jago merah, pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, api pun berhasil dinyatakan padam total. Tim kemudian melanjutkan dengan penggulungan selang dan pengecekan akhir area pada pukul 19 WIB untuk memastikan tidak ada api susulan dan bara api. Dalam penanganan kebakaran tersebut, UPTD Pemadam Kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam, 1 unit mobil tangki, dan 20 orang personil. Roy pun memberikan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan api, seperti pembuatan arang, bengkel, maupun membakar sampah, supaya tetap waspada, lebih berhati-hati, dan memastikan prosedur keselamatan terpenuhi. Pastikan sumber api benar-benar padam setelah selesai beraktivitas, jauhkan bahan mudah terbakar, dan segera hubungi pihak pemadam kebakaran jika melihat potensi kebakaran. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
5: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba menggelar pelatihan pembuatan souvenir berbahan kain untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. Berikut laporan James Franciscos.
17: Pemerintah Kabupaten Toba terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga ahli melalui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan souvenir kain yang resmi dibuka di Balai Latihan Kerja Lanbong Sibarani, Nasampulu, Lagoboti kemarin. Staf ahli Bupati Toba, Darwin Sianipar, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba ini menyasar angkatan kerja, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keterampilan produktif dan peluang mengembangkan usaha mandiri.
18: Pelatihan souvenir kain berbahan ulos ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mengembangkan potensi lokal Kabupaten Toba. Ulos bukan hanya merupakan warisan budaya yang memiliki nilai adat dan filosofi yang luhur, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk souvenir yang kreatif, inovatif, dan bernilai jual. Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah daya saing.
17: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Toba terus berupaya memperkuat kompetensi tenaga kerja untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan kerja ini diharap memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya usaha produktif di tengah masyarakat. James Mulperkam.
5: Program kreasi mendorong penguatan kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Ano Verlis Holo.
19: Penguatan kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nia Selatan. Namun untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif dan berpusat pada murid, antara guru dan kepala sekolah harus membangun kolaborasi yang aktif. Hal itu ditegaskan District Program Implementation Manager Kreasi Nia Selatan Francisca Tobing pada pembukaan loka karya pembentukan dan aktivasi KKG dan K3S yang digelar program kreasi di Hotel Yonas Teluk Dalam Rabu 14 Oktober 2026. Menurut Francisca, KKG dan K3S selama ini masih kerap dipandang sebagai rutinitas administratif, padahal keduanya memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kualitas pembelajaran di sekolah. Melalui kedua wadah tersebut, guru dan kepala sekolah dapat saling menguatkan, berbagi praktik baik, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas.
20: Mari kita jadikan ini momentum sebagai titik balik untuk mengevaluasi secara jujur apa yang masih menjadi hambatan dalam menggerakkan KKG dan K3S ini. Jadi kita akan mengevaluasi secara jujur apa sih hambatannya. Kenapa KKG kita dan KKGS kita ini tidak bisa jalan? Ayo kita evaluasi bersama.
19: Francisca menekankan KKG dan K3S harus dikembangkan menjadi ruang belajar profesional yang hidup, dinamis, dan solid, bukan sekedar forum pertemuan formal. Setiap diskusi dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan menghasilkan aksi nyata, termasuk penyusunan target intervensi literasi dan numerasi yang berdampak langsung pada peningkatan kemampuan murid. Ia berharap penguatan KKG dan K3S dapat mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang aman dan nyaman dan menyenangkan bagi murid di Nia Selatan. Ya, optimis guru dan kepala sekolah di Nia Selatan mampu menjadi penggerak perubahan melalui kolaborasi dan komitmen untuk terus belajar serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengoptimalkan fungsi KKG dan K3S, upaya mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu di Nia Selatan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan demi masa depan generasi penerus. Ano Verlis Hulu melaporkan.
5: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
21: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
6: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
0: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Ya, pendengar tadi satu lagu dari Ona Sutra ya. Kita di Pro Dangdut untuk siang ini di 0631225 06. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita,
0: Pak Erwin. Iya, Dangdut adalah kita dengan Pak Riko.
1: Iya, orang ketiga ya, Pak Erwin.
0: Iya, pertama ini.
1: Oh, bukan-bukan lah. Pak Laris manis selalu dagangannya. Aku sangka orang ketiga.
0: Iya, kita ini selalu pertama ini, si Riko ini.
1: Iya, bagaimana chipnya orang ketiga?
0: Itu mungkin sudah takdir itu.
1: Suratan takdir itu, Beko. Jadi, itulah lagunya.
0: Itu lagunya ya.
1: Dari Amelia.
0: Oh iya iya, oke oke.
1: Suratan takdir.
0: Oke.
1: Ada kan Pak Eri? Aku sangko, bagaimana tipsnya ya orang ketiga ya Pak Eri ya? Tadi nemu cari lagu, tadi ni ku ada dua tu ngah. Agak pada depan ketiga, mereka bekuan.
0: Ada ritualnya katanya tu.
1: Iya, payah banget tipsnya kalau acara pro dan duk orang ketiga sama penyiaran di sana. Iya, dua kali yang dapat aja si Aji je sama si apa si Widya.
0: Iya. Oh iya, pas itu ya.
1: Iya, kalau sama Pak Eri, penyiaran lain payah kali.
0: Oh, payah ya.
1: Iya. Okay, nanti malam siapa Pak Eri?
0: Nanti malam ada Ferdian.
1: Iya, salam komplain nanti malam ya, Bang Ferdian ya. Salam lah buat Yasin Bergatap Teng ya, salam kompa aja lah ya. Buatnya semua-semua yang ikutan nanti semua, salam kompa aja lah ya. Dari Sabang sampai Maroki, dari Pulau Roki sampai Pulau Papua. Oh, yang di Musala lagi ya, semuanya salam kompa ya. Yang di Poncan, yang di Barul, di Kalangan, di Gunung Citoli, Lahewa. Mana bukunya? Iyalah yang dijago-jago lagi ya, yang di Padang di turis lagi ya. Salam kompa aja baik semua yang mau ikut.
0: Itu nanti, dari ya, siapa tadi lupa pula, aku lupa.
1: Amelia.
0: Oh ya Amelia.
1: Iya. Tadi apa judulnya tadi?
0: Suratan takdir atau takdir?
1: Suratan takdir.
0: Oh bukan takdir ya?
1: Bukan. Beko lagu dari siapa? Itu beko dari Syirah Nasari.
0: Epita Mala.
1: Dari Syirah Nasari, aku nanti juga itu. Itu suratan takdir.
0: Oh iya, suratan takdir. Okay.
1: Iya, jangan salah-salah Pak Eri. Itu lagu ke Pak Eri kalau ikutan tambuom pertama.
0: Oke, oke, oke.
1: Dia lah tetap semangat Pak Eri ya. Lagunya Pak Eri ya.
0: Oke.
1: Apa dia nampak kata-katanya? Lupa. Apa dia kata-katanya? Dah lupa menjadi.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ya, oke. Itu dia dari Riko tadi ya. Yang perdana yang sudah ikutan di siang ini. Suratan takdir dari Ria Amelia ya. Kalau nggak salah ya. Nanti kita hadirkan. Halo, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Putri Rampa, Tak.
0: Oh, Putri Rampa.
2: Iya, Tak.
0: Di mana ini? Nggak tahu ya.
2: Lagi di mana-mana, Cok. Di hatimu.
0: Oh iyalah, oke lah, oke lah. Biye, biye kabarin.
2: Iya, api-api baik, Cok.
0: Iya,
2: Cok.
0: Oke lah, yang penting sehat lah ya.
2: Iya, amin. Jauhkan mara bahaya dari kita kesehatan.

0: Okey. Apa
1: bukan
0: ini?
1: Bebek ya, Tok?
0: Bebek.
1: Iya, bebek.
0: Ya, bebek. Apa ini?
1: Potong bebek angsa.
0: Itu bebek.
1: Masak di kuali.
0: Oh, itu lagunya?
1: Ada enggak itu ya?
0: Enggak ada dangdut itu. Enggak. Yang mana ini?
1: Tok, masih ingat lagu-laguku yang hari Minggu itu, Tok? Apa judulnya itu, Tok?
0: Apa, Tong? Lupa pula, aduh.
1: Lengok catatan. Kemarin enggak aku dengar.
0: Iya.
1: Iya, karena masih jalan kan, jalan ke sana, jalan ke sini, jadi monitornya nganggap-nganggap suara radioku.
0: Oh iyalah, nanti
1: lagi. Bukan orang aja yang nganggap.
0: Nanti lah kita ingat-ingat lagi ya.
1: Ah,
0: yang
1: iya,
0: minggu lalu kan?
1: Hah?
0: Minggu lalu.
1: Iya, hari Minggu kemarin ya.
0: Iya, nanti lah kita ingat lagi. Mana tahu ketemu.
1: Sama-sama juga leletnya, bukan jaringan aja yang lelet.
0: Iya. Apa ini jadinya?
1: Kalau nggak ketemu nanti Tok, lampirannya lagi. Apa ya?
0: Kemarin apa itu ya? Teler nggak ya?
1: Bukan. Ah iya.
0: Teler.
1: Paling jadi asiknya teler.
0: Oh itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biar aku dengar dulu kayak mana liriknya ya kan Tok ya, biar nyanyi kembali hari Minggu nanti.
0: Oke.
1: Aku pasti mau nggak balik nanti hari Minggu.
0: Ini di mana rupanya?
1: Di Rampa lah.
0: Oh di Rampa. Oh,
1: iyalah.
0: Iya. Putri Rampa.
1: Nah, kalau Tong, Putri Rampa kan tinggalnya di Rampa Tok.
0: Oh di situnya singgasananya ya.
1: Nah itu dia. Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Oke lah.
1: Bukan yang Putri Malu tadi yang jalan-jalan. Putri Rampa pun mau jalan-jalan juga nya. Ya namanya Putri.
0: Iya, kemana pun bebas ya.
1: Iya.
0: Duit banyak, utang enggak ada kan?
1: Jangan lagi ditanya. Uang banyak, utang enggak ada, makan terancam.
0: Oke lah.
1: Aku menyapa itu ya.
0: Apanya?
1: Ada menyapa-nyapa.
0: Oh, menyapa. Dulu. Oke, silakan.
1: Putri Kayangan ditunggu suaranya, Opung Roma, ada Putri Salju, ditunggu juga ya. Putri Malu udah masuk, Putri Rampo udah masuk. Putri Buaya juga ditunggu suaranya. Buat Hadi, buat Nenek Aal juga. Ada. Okay. Semua-semuanya aja lah itu tanpa kecuali ya.
0: Oke.
1: Durasinya nanti 10 menit udah susah juga aku pulang ya. Aku yang susah pulang, Tok, bukan itu. Iya. Kalau itu nanti gampangnya itu.
0: Tapi Rampa dekatnya itu.
1: Iya. Yang ujung-ujungnya nanti kan muntah jadinya, Tok.
0: Oke.
1: Makanya susah pulangnya. Oke. Oke, Tok ya. Terima kasih lagunya ditunggu ya, Tok ya. Udah makan siang itu?
0: Udah
1: ya, Tok. Siapa tahu nanti kan lewat dari Pro 1. Tok, ini sarapan itu gitu.
0: Iya, nantilah di transfer aja lah.
1: Entah goreng, godok-godok, ketupat. Kan ketupat periah itu.
0: Iya. Oke lah.
1: Oke, Tok. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat siang, Dangdut. Ada kita. Bye-bye.
0: Ada Putri Rampa tadi ya, yang sudah ikutan juga bergabung di siang ini di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Pak Sarur Siregar dari Barang Sirimpuan.
0: Iya, bagaimana nih Pak Sirimpuan, Pak Sarur?
2: Berasap
0: ya, sampai juga sana ya?
2: Iya, sampai.
0: Iya, oke lah, mudah-mudahan turun hujan lah ya, biar hilang asapnya.
2: Iya.
0: Oke, silakan nih Pak Sarur.
2: Lagunya Cemara Biru.
0: Cemara Biru ya?
2: Iya, dari Nur Halimah, selain itu ada.
0: Selain dari Nur Halimah?
2: Nur Halimah, ya.
0: Oh iya, kita perlu agak butuh waktu dikit ini kayaknya.
2: Iya.
0: Mencarinya nih, Pak. Cemara Biru ya, kita coba lihat dulu ya. Sebentar, Pak Sarul.
2: Iya. Salam dulu buat ya, okay. Selamat tugas.
0: Oke, silakan.
2: Ada Nenek Atiza tadi ya. Itu bertambah Riko buat Hadi Berkat, Pak Tobi. Pak Tanjung, Empu Roma, itu bertambah Samosir, Ingolu, dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Iya.
2: Ada.
0: Selain dari Nur Halimah, ada versinya Evita Mala, ini penciptanya Fazal Dat ya? Cemara Biru?
2: Nggak tahu juga.
0: Oh iya.
2: Itu aja yang dari Nur

0: Lima aja lah.
1: Benar, A5 aja ya. Oke, oke, oke,
0: Iya,
1: oke,
0: yang
1: oke.
0: Purodang Dut,
1: Dangdut
0: Dangdut adalah
1: adalah
0: kita.
1: kita, yaitu dia dari Pak Sarur di Padang Sidimpuan tadi yang sudah ikutan juga bergabung siang ini di Prodangdut Cemara Biru ya. Ini Nur Halima udah agak lama kali nih. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut
2: Dangdut
1: adalah
2: adalah kita.
1: Kita. Iya, dengan siapa nih kayak kenal suaranya nih?
2: Dengan siapa ya? Dikasih tau enggak ya?
1: Oh, dengan Hadi.
2: Iya, dengan dengan Hadi
1: Iya, nanti takut salah sebut kan? Rupanya yang lain gitu. Taulah di daerah ini kalau suaranya agak mirip-mirip kan?
2: Iya sih, banyak juga sih yang mirip-mirip di radio
1: Iya.
2: Yang lain juga kan. Kalau aku masuk itu dikirain orang itu sebagai
1: Iya.
2: bukan.
1: Penyiarnya saja
2: Karena
1: kadang salah nama gitu.
2: ya itulah, karena hampir mirip katanya.
1: Iya, oke lah gitu ya. Apa kabar nih, masih sehat ya? Masih gimana di sana cuaca ini?
2: Ya cuaca di sini nih ini Bang, apa ya, ada apa ya, panas-panas gimana gitu, ada mendung juga sih.
1: Mendung
2: Jadi
1: enggak berasap ya di sana ya?
2: Kalau kalau berasap enggak, cuman
1: Enggak ya.
2: panas mendung begitu.
1: Oke lah, oke lah.
2: Enggak turun hujan sih.
1: Lebih lumayan lah di sana. Kalau begitu.
2: Oh,
1: Lebih.
2: emangnya di sana gimana? Ada asap kan?
1: Asap di sini agak agak pekat lah.
2: Oh, begitu ya.
1: Kalau sore mataharinya kelihatan nggak cerah
2: Kalau
1: lagi,
2: pagi.
1: merah-merah dia.
2: Oh, begitu ya. Iyalah, mudah-mudahan sehat-sehat aja lah semua di sana ya di Sibolga itu.
1: Oke. Silakan Nidi.
2: Lagunya ini aja dari Trio Macan.
1: Trio Macan.
2: Karena
1: Trio.
2: So Sayang.
1: Yang mana itu Trio Macan itu?
2: Karena So Sayang.
1: Karena pakaian.
2: Karena So Sayang.
1: Oh, karena susah yang. Oh, lagu ini timur. Iya kan?
2: Ya, enggak juga sih, enggak semua timur juga, cuma sebagiannya itu.
1: Jadi siapa tadi penyanyi itu, dangdut ya?
2: Iya, dangdut. Trio Macan.
1: Trio Macan ya? Iya. Nanti kita ada dengar ya.
2: Iya, Bang.
1: Oke, oke, silakan nih.
2: Oke, salamnya pertama buat Bang Heri, selamat bertugas sampai kita sehat selalu ya, Bang ya.
1: Oke, terima kasih di sama-sama.
2: Yo, ada yang baru turun, Pak Nastro. Siapa tadi, Pak? Pak siapa ya?
1: Pak Sarur Siregar.
2: Pak Sarur Siregar. Oh ya, salam. Kayak juga ada juga tadi siapa ya?
1: Ya.
2: Putri siapa tuh?
1: Putri Rampah.
2: Oh, Putri Rampah, udah ganti nama lagi.
1: Banyak putri ini sekarang.
2: Ada juga Bang Riko, ada juga ini ya. Mama ya, Nenek Aal, ada juga Opung Rania, ada juga Ketamba di Samosir. Ya.
1: Yep.
2: Ada Opung Roma juga, Pak Tobing, siapa lagi itu ya. Pak, siapa ini? Yang di Sidimpuan ini.
1: Yang
2: lupa nama, Opung Rayan.
1: Opung Rayan, iya, iya.
2: Dan untuk semuanya aja lah, Bang, ya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu aja, Bang Heri.
1: Yup,
2: sama-sama,
1: Nek. Terima
2: kasih, Bang Pro, dangdut
1: adalah kita. Adalah kita. Itu dia dari Hadi tadi di Nias, ya. Kita coba dengarkan pendengar dari Ria Amelia dengan suratan, apa ini, suratan diri, ya. Untuknya Rico tadi.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Ya, kita masih di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Iya. Siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, dengan Eko Manalu.
1: Iya, benar.
0: Iya, apa kabar Neko di Tapanuli Utara siang ini?
1: Sehat.
0: Iya, yang penting sehat lah ya.
1: Atau baik-baik saja.
0: Iya. Oke, silakan Niko. Apa yang mau kita hadirkan untuk Eko ini?
1: Lagu kita hari ini yang biasa lah.
0: Yang biasa?
1: Ya, lagu langganan.
0: Apa itu dari Sister, apa namanya kemarin? Sister.
1: Dari Sinaga Sister.
0: Oh, Sinaga Sister. Yang mana itu, Tong?
1: Bintang Idaman.
0: Oh, Bintang Idaman. Oke lah, oke lah, oke lah. Oke, silakan ya. Niko.
1: Soalnya radio kita nggak dapat di Tapanuli Utara gitu.
0: Oh, belum dapat?
1: Ya, belum.
0: Oh, jadi ini dengarnya dari mana ini, Eko?
1: Dari televisi.
0: Oh, dari televisi. RRI Net ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan Niko.
1: Oke, salam-salamnya yang pertama. Banyak pengroma. Banyak ada Mama Anugrah.
0: Oke.
1: Ada juga Opung Adelina. Buat semua pendengar di mana saja berada ya.
0: Oke.
1: Banyak Bang Heri, selamat tugas sampai tuntas.
0: Yep.
1: Yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, itu dia tadi dari Eko Manalu ya di Tapanuli Utara yang sudah ikutan bergabung dengan kita di Pro Dangdut untuk siang ini. Kita coba terima lagi di belakangnya Eko. Iya, ada siapa kira-kira ya di 0631 225 06.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang yang bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Jadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13...
3: Ya pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga. Dan pendengar, tepat di informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter, dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya, banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi, buku-buku sekarang udah banyak kok offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Makasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
9: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
9: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%
9: pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup ya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
9: Nggak masuk akal kok.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih. Siap.
7: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembendaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi, tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada

0: Gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
0: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian, menurut saya ya, bukan dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: Okay. Ingat nama kafenya Nantain, ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strike.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Aduh. Kenapa, Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Ya, pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Kabut asap tebal yang melanda kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri. Pendengar, kita awali dari berita pertama. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Berikut laporan Deni Sihan.
3: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Menurunnya jarak pandang di wilayah perairan laut telah membuat sejumlah nelayan memilih menunda aktivitas melaut demi menghindari risiko kecelakaan. Pada sepekan terakhir, asap tebal menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara sejak pagi hingga sore hari. Kondisi tersebut menyulitkan nelayan dalam menentukan arah pelayaran, terutama bagi mereka yang menggunakan perahu kecil tanpa dilengkapi perangkat navigasi modern. Pahmi Tanjung, nelayan tradisional yang ditemui di kawasan perikanan Pondok Batu Sarudi Tapanuli Tengah kemarin mengatakan, kondisi perairan yang diselimuti kabut asap membuat aktivitas melaut menjadi penuh resiko. Keterbatasan jarak pandang menyebabkan nelayan kesulitan mengenali pulau-pulau yang biasanya dijadikan sebagai penanda arah.
4: Kalau soal kabut ini terganggu lah gitu, kalau aktivitas malam hari itu kan kabut ini turunnya jam 1 sampai pagi. Celaka gitu atau bahaya banyak. Kabut ini sekitar seminggu, baru 7 hari lah kejadiannya.
3: Selain mengancam keselamatan pelayaran, kabut asap tebal mulai berdampak terhadap pendapatan atau ekonomi nelayan. Sebagian nelayan terpaksa menunda waktu melaut dan sementara nelayan lainnya memilih menangkap ikan di perairan dangkal yang relatif dekat dengan pantai guna mengurangi beban ekonomi. Deni Sihaan melaporkan.
2: Kabut asap tebal yang melanda kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Laporan Liana Sution.
5: Kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kian mengkhawatirkan dan mulai mengganggu aktivitas harian warga. Selain menurunkan jarak pandang, kabut asap tebal ini juga memicu keluhan kesehatan pada saluran pernapasan. Sejumlah warga mengaku khawatir akan dampak jangka panjang dari buruknya kualitas udara saat ini, terutama bagi anak-anak sekolah, serta para pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Gerhanawati, seorang ibu rumah tangga di Pandan, menegaskan bahwa penanganan cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar kondisi tidak semakin memburuk.
6: Adanya kabut asap di daerah kita ini merupakan kondisi yang sangat serius karena ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti anak-anak yang mau bersekolah, orang-orang yang mau pergi bekerja, itu karena mengganggu pandangan mereka dan mengganggu pernapasan mereka dalam beraktivitas. Jadi harapan saya sih segera ditangani supaya udara kita juga bersih, dalam beraktivitas pun masyarakat bisa lebih nyaman dan aman supaya tidak ada lagi masyarakat yang sakit karena batuk-batuk dan pandangan yang agak berkurang.
5: Warga berharap pihak pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan untuk menanggulangi sumber kabut asap ini serta menghimbau masyarakat untuk terus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Liana Sution melaporkan.
2: Pemuda Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak berperan menjaga ekosistem laut. Berikut laporan Joy Sihotang.
7: Para pemuda di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak berpartisipasi memperjuangkan kelestarian ekosistem laut. Ajakan itu disampaikan Andri Malau, seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI kemarin terkait peran pemuda menjaga ekosistem laut di kedua daerah ini. Andri mengatakan pemuda memiliki peran strategis dalam menyuarakan kepedulian lingkungan sekaligus mengajak masyarakat menghentikan berbagai aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut. Upaya tersebut, kata Andri, dapat dilakukan melalui edukasi, kampanye kebersihan pantai, serta kegiatan pelestarian lingkungan hingga upaya pengawasan yang berkelanjutan. Dirinya menyebut keterlibatan generasi muda sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut. Menurutnya, kini ekosistem perairan laut di kedua daerah ini sudah mengalami kerusakan parah, dan hal itu berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan biota laut dan mengancam mata pencaharian warga nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan.
8: Para pemuda udah partisipatif aja, seluruh komunitas, komunitas pancing, komunitas masak, ya gampang harus berani dong menyetop pukat troll atau bom. Ekosistem laut itu bagus gitu loh, itu pemuda yang berani.
7: Selanjutnya Andri menyampaikan kondisi perairan pesisir perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga pelaku usaha yang beraktivitas di sekitaran kawasan pantai. Kerjasama berbagai pihak itu, kata Andri, diperlukan agar upaya menjaga ekosistem laut tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Joy Sihotang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk terus menggeliatkan usaha kecil. Laporan Deni Siahaan.
9: Sektor perekonomian menjadi salah satu hal yang sangat urgen dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan warga dan juga dalam memacu laju pembangunan di Tapanuli Tengah. Terkait dengan itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk menggeliatkan sektor-sektor perekonomian rakyat dan terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas usaha kecil menengah. Hal itu dikatakan Baktiar Effendi, seorang pengamat ekonomi dan juga pelaku usaha pembuatan keripik pisang di Tapanuli Tengah. Dikatakan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama ini dinilainya terlalu fokus pada pembangunan dunia pariwisata dan perbaikan infrastruktur pariwisata, hingga usaha kerakyatan atau home industry yang dikelola oleh masyarakat di Tapanuli Tengah menjadi terabaikan.
10: Memacu ekonomi, karena otomatis ekonomi masyarakat itu bisa cepat berkembang. Itu membantu UMKM, kemudian memberikan kredit lunak dan lain sebagainya. Ya.
9: Menurut Baktiar, bila pemerintah serius dalam menangani pelaku-pelaku UKM dan ekonomi kerakyatan ini dengan memberikan pelatihan dan bantuan kredit lunak untuk permodalan, diyakini geliat perekonomian warga di Tapanuli Tengah akan semakin meningkat. Deni Sihaan melaporkan.
2: Upaya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Bona Lumban, Kabupaten Tapanuli Tengah, berwarna kericuhan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
11: Upaya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Bona Lumban, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Rabu pagi 14 Oktober 2026, diwarnai kericuhan. Pelaksanaan eksekusi lahan ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Peristiwa tersebut terjadi akibat adanya penolakan dari pihak tergugat atas pelaksanaan eksekusi lahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sibolga. Bahkan pihak tergugat terlihat sampai memutuskan meter ukuran beberapa kali saat petugas sedang melakukan pengukuran lahan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sibolga tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga menyoraki petugas dan hampir terjadi aksi saling pukul oleh massa tergugat dengan massa penggugat. Beruntung pada kejadian ini, pihak petugas keamanan melakukan penjagaan secara ketat untuk menghindari aksi pidana yang berakibat fatal terhadap kedua belah pihak.
12: Ini memang kita sangat kecewa ya, di mana sertifikat sibuluan bisa diletakkan di Bona Lumban. Bapak-bapak udah jelas lihat ini ya, ada sertifikat di dalam ini Bona Lumban. Sertifikat sebelah selatan juga Bona Lumban, sebelah timur Bona Lumban. Jadi semua yang ada sertifikat di sini, semua Bona Lumban.
13: Jadi menurut Ibu ini salah eksekusi, Bu?
12: Salah eksekusi.
13: Alasan Ibu mengatakan seperti itu gimana?
12: Karena jelas-jelas sudah beda ojek. Kalau seandainya tadi timpang tindih di sini, entabona lumban sama-sama, sibuluan sama-sama di sini, kita melihat dulu dari suratnya kayak mana.
11: Sementara itu pihak penggugat mengaku telah memenangkan perkara tersebut meski dengan memakan waktu hampir 10 tahun lamanya. Mulai dari tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, dan ada bantahan, kemudian ada gugatan di pengadilan tata usaha negara sampai dengan tingkat kasasi pengadilan tata usaha negara.
14: Terima kasih. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 telah dilaksanakan eksekusi secara langsung oleh pihak Pengadilan Negeri Sibolga. Kemudian kami dari selaku kuasa hukum dari pemohon mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait, diantaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dari Bapak Kapolres Tapanuli Tengah dan pihak-pihak yang terkait dengan tersebut. Prosesnya mungkin sudah cukup lama, mulai lebih kurang memakan waktu 10 tahun lamanya, mulai dari tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, dan ada bantahan, kemudian ada gugatan di pengadilan tata usaha negara sampai pada tingkat kasasi pengadilan tata usaha negara. Siap, dengan telah terlaksananya eksekusi pada hari ini secara mutlak bahwasanya tanah objek ini secara sah milik dari Ibu Relia Purba dan Saurma Purba.
11: Meski terjadi penolakan, proses eksekusi lahan tersebut tetap terlaksana tanpa menimbulkan kontra buruk antar kedua belah pihak. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Orang tua diajak tingkatkan perhatian terhadap perkembangan anak di era digital. Berikut laporan Joy Syuhatang.
1: Para orang tua diajak untuk meningkatkan perhatian terhadap perkembangan anak di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital yang semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari anak. Ajakan itu disampaikan Hia, seorang praktisi kesehatan, saat berbincang bersama RRI kemarin terkait pengaruh teknologi terhadap perkembangan anak. Hia mengatakan meskipun perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi anak untuk memperoleh informasi dan hiburan, namun penggunaan perangkat digital secara berlebihan, kata Hia, dapat mempengaruhi kebiasaan, interaksi sosial, serta perkembangan anak. Menurut Hia, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anak menggunakan telepon genggam dan mengakses berbagai platform digital, agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara bijak sesuai usia dan kebutuhannya. Ia menjelaskan perhatian orang tua tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus diwujudkan melalui komunikasi dan waktu bersama anak. Dengan demikian, orang tua, kata Hia, dapat memahami perubahan perilaku, kebutuhan emosional, serta kendala yang dihadapi anak dalam proses pertumbuhannya.
2: Sangat berpengaruh besar, Bang. Orang tua tidak lagi prihatin terhadap situasi atau kondisi anaknya. Kayak mementingkan bagaimana supaya saya menghasilkan uang.
1: Selanjutnya, Hia menyampaikan orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gawai dan mengarahkan anak melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, membaca, bermain di luar rumah, serta berinteraksi dengan teman sebaya. Selain itu, orang tua diharapkan membangun komunikasi terbuka agar anak merasa nyaman menyampaikan pengalaman maupun persoalan yang dihadapinya. Ia juga menyebut kehubungan yang baik antara orang tua dan anak sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Joy Syuhatang melaporkan.
0: Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Sibolga terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Berbagai unit kegiatan produktif seperti perkebunan sayur mayur, budidaya hidroponik, produksi tempe hingga peternakan ayam petelur telah berhasil membuahkan hasil nyata. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Memasuki tahun pertama pelaksanaannya, berbagai unit kegiatan produktif seperti perkebunan sayur mayur, budidaya hidroponik, produksi tempe, hingga peternakan ayam petelur telah berhasil membuahkan hasil nyata. Program yang memanfaatkan sumber daya manusia dari warga binaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang bernilai ekonomis. Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga Tri Purnomo menyampaikan bahwa seluruh hasil dari program pembinaan tersebut sudah dapat dirasakan langsung dampaknya oleh para warga binaan. Ia menambahkan pembekalan keterampilan ini bertujuan untuk modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat kelak. Tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal, hasil dari produksi pembinaan mandiri ini juga telah memiliki skema pemasaran yang jelas.
4: Ya, jadi untuk program-program kita, yang pertama kita ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita punya kebun pisang, kemudian terong, ada timun, ada hidroponik. Kemudian untuk UMKM kita punya sambal teri Medan, ada sambal cumi juga, dan abon ikan. Kemudian di sini kita lagi coba juga untuk membuat kolam. Jadi kita mau ternak ikan lele. Dan dari hasil program-program itu...
5: Peternakan ada juga tadi ya?
4: Peternakan ada, ayam petelur, kemudian ada pembuatan tempe juga. Nah, dari program-program tersebut untuk warga binaan sesuai dengan aturan yang ada, mereka akan mendapatkan premi juga. Itu sebesar 10% dari pendapatan.
3: Sebagian besar produk memang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur Lapas Sibolga, namun keberhasilan penjualan produk tersebut juga memberikan insentif finansial langsung kepada para pekerja. Rizky Ramadan melaporkan.

Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas nelayan tradisional di perairan pantai barat Sumatera Utara. Kabut asap tebal yang melanda kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 英莎都阿贝妈妈的。Masih mah?
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek, setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Mam. Hah?
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
3: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
2: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
3: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
2: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
4: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah
3: saat tidak kamu. Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbuka.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
6: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
5: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
6: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
5: Usaha apaan? Bingung nih.
6: Punya hobi kan?
5: Ada.
6: Punya minat kan?
5: Punya juga.
6: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
5: Lah tapi kan gak mudah.
7: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
8: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

baik dengar dimanapun berada. Di kesempatan malam hari ini, saya Ferdian hadir kembali menemani Anda di dalam rangkaian acara Sibolga Malam edisi hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini berada.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Iya.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari.
4: Pendengar, kami cukupkan hiburan menemani malam. Kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
6: tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
7: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
8: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
6: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
10: demi bangsa yang bangsa dan negara.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomi Siantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
11: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera, makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
9: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
13: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
14: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
15: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
14: Dikasih kewenangan
15: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus OSIS.
12: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
16: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
17: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
16: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
18: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
16: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
19: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
19: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
20: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
21: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
20: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
1: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutlah yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
0: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
22: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
1: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
23: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
24: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
23: First, governance. Trust.
24: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
23: Standard of accountability.
24: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
2: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
24: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
2: Building a stronger haji ecosystem.
24: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
3: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
3: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
5: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
4: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
6: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
8: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Ya, seruan Ajan Isa telah berkumandang. Kami ucapkan selamat makan ibadah Fardu Isa kepada anda saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya. Dan di kesempatan malam hari ini, hingga masih waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya, kami hadir menemani anda.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
1: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Terima kasih masih setia bersama kami di malam hari ini. 41 menit dari pengasih waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga malam baik untuk semua. Dan nantinya mini drama akan hadir. Ruang Rindu menemani Anda. Dan musik budaya dan informasi di malam hari ini.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan.

burung laut dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk

mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar dimanapun berada, dan kami cukupkan hiburan menemani malam hari ini. Mini drama RRI akan hadir untuk Anda.
4: Terima kasih ya nak. Kamu rajin sekali seperti ibumu. Andai ibumu masih ada ya, pasti dia sangat bangga melihat kamu sekarang.
5: Sekar udah terbiasa kok. Sekar udah bisa mandiri.
4: Maafkan ayah ya nak. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah di tempat kerja.

0: Halo bos. Iya, semuanya sudah aman. Rencana kerja juga aman. Iya bos, pekerjaan terhambat dan dana menggelembung. Tapi percayalah, saya akan tuntaskan masalah ini dengan baik bos. Oh iya. Baik bos, baik. Semuanya pasti beres. Siap. Iya. Siap bos, siap.
1: Pak Gibran, tanda tangan dulu pak. Di sini pak. Terima kasih pak. Pak Gibran terlihat penat. Bagaimana kalau kita cari udara segar, ngopi, ya refreshing sebentar gitu.
0: Hei Ningrum, kamu ini bagaimana? Jelas-jelas kita sedang menghadapi masalah besar. Lalu kamu malah ajak aku refreshing. Otakmu di mana? Harusnya bantu aku memecahkan masalah proyek kita ini.
1: Maaf Pak Gib. Susahnya menundukkan hati Pak Gibran. Orangnya kaku, jauh dari romantis. Bisanya cuma marah-marah. Tapi cinta harus diperjuangkan. Meski sakit, aku harus tetap sabar.
0: Halo? Ya, maaf ya sayang ya. Aku lupa kasih kabar kalau acara kita batal. Jangan marah ya cantik ya.
1: Dengan siapa cantik dia bicara?
0: Okay.
1: Orang angku begitu kok bisa mesra sama orang? Pasti yang ditelepon tadi wanita. Siapa? Pacarnya? Tidak. Pak Gibran harus jadi milikku. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan cinta Pak Gibran.
2: Semua tenang. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya ketua pemuda desa ini. Saya mewakili masyarakat Karangturi memohon bapak dan anak buah bapak untuk menghentikan proyek ini. Bapak belum izin dengan penduduk desa ini.
0: Sebentar. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab saya. Saya hanya pelaksana proyek di sini kok. Tapi yang saya tahu, bukannya Pak Kades sudah setuju. Ya, kalian manut saja. Kok susah?
2: Oh, maaf Pak. Ini masalah lingkungan dan keselamatan warga sekitar ini.
1: Sudah. Secara intern, kami akan berembuk lagi tentang kelanjutan proyek ini. Begitu ya, saudara-saudara. Beri kami waktu untuk berbenah.
2: Ya, sudah. Kita bubar saja. Saya tunggu itikad baik dari pengelola proyek ini. Sekarang, ayo bubar semua.
0: Negro, bagaimana kamu ini? Kok malah bilang kita akan evaluasi proyek tambang ini? Memangnya siapa kamu? Kamu hanya sekretaris. Kamu sudah melewati batas. Pergi. Aku muak lihat mukamu. Pergi.
1: Bos mengusir saya. Baik bos, saya akan pergi.
0: Hancur sudah karirku.
3: Ningrum benar-benar pergi. Proyek tambang batu kapur ini tidak boleh gagal.
4: Kalau ingin proyek ini lancar, ada yang harus dilakukan, Nak Gibran.
0: Bapak siapa? Kok mengagetkan saja?
4: Kau sedang banyak masalah, kan? Proyekmu ini tak kunjung kelar. Saya punya solusinya.
0: Oh, terus, solusi apa yang panjenengan kasih? Apa yang harus saya lakukan?
4: Kita bahas di rumah saya saja. Rumah saya paling pojok seberang sungai, sebelah selatan kuburan. Saya tunggu malam ini. Kalau tidak datang, Nak Gibran akan menanggung akibatnya.

0: apakah ini rumah yang dimaksud ya? Tapi terlihat sangat kumuh, sepi. Klonwun, Klonwun Mbak,
1: masuk. Aku tahu kau pasti datang malam ini, Nak Gibran. Duduklah.
0: Mbak ini siapa sih?
1: Ya, warga di sini memanggil saya Mbak Jiwo.
0: Mbak Jiwo?
1: Ya, saya dukun di desa ini.
0: Jadi, apa maksud omongan Mbak tadi siang?
1: Kamu pikir protes para warga itu merupakan masalah sepele? Itu bukan hanya masalah kecil. Ya, kamu itu kualat.
0: Kualat?
1: Iya. Para leluhur tidak terima Nak Gibran menambang batu kapur di desa ini.
0: Memang Mbah menawarkan jalan keluar apa?
1: Ya, ada syarat yang harus dipenuhi, Nak. Para leluhur itu ingin diadakan ritual sebagai permohonan izin pelaksanaan proyek tambang batu kapur.
0: Ritual? Ritual apa, Mbah?
1: Para leluhur ingin disuguhi tarian ledek, Nak. Harus dilakukan pada tengah malam di tebing sungai seberang proyekmu itu. Dan ritual ini tidak boleh diketahui warga. Kalau sampai ada yang tahu, prosesi akan gagal.
0: Hah? Jenengan mengada-ada saja. Mana ada yang mau menari di tengah malam sendirian di tebing, Mbah?
1: Percaya kepada saya, semakin cepat proyek ini terwujud, akan menguntungkan buatmu toh.
0: Tapi masalahnya, siapa orang yang ingin dibayar untuk ritual itu, Mbah? Untuk menjadi ledek? Tidak akan ada yang mau untuk melakukan itu, Mbah.
1: Nak Gibran, Nak Gibran, kamu kan punya asisten wanita. Mengapa tidak dimanfaatkan saja? Dia masih gadis kan?
0: Jenengan benar. Kenapa tidak dia saja ya?
1: Ya, lakukan itu tengah malam hari Jumat esok. Saya tunggu di tebing tepian sungai. Saya akan bawa kendang kecil untuk mengiringi. Oh ya, bawa juga ingkung ayam jago. Penuhi persyaratan ini dan jangan sampai ada yang tahu.

0: Bos Gibran kan sudah mengusir saya. Kenapa manggil saya lagi?
1: Ningrum, asistenku yang cantik.
0: Tumbenan, contak cantik. Biasanya Pak Gibran marah-marah.
1: Jujur ya Ningrum, aku sangat membutuhkan kamu Ningrum.
0: Yang bener.
1: Bener, sumpah. Sebentar ya, saya terima telepon dulu ya. Sebentar ya sayang ya, aku ada urusan penting ini. Apa? Cincin. Iya, siap sayang. Jangan khawatir sayang, iya. Oke, bye.
0: Ini nih yang membuat hatiku panas membara. Ternyata Pak Gibran sudah menyiapkan cincin untuk kekasihnya.
1: Jadi begini Ningrum, kata Dukun Mbah Jiwo, proyek kita ternyata tidak direstui oleh para leluhur di desa ini.
0: Wah, kalau masalah dengan leluhur itu serius loh Pak.
1: Tapi tenang saja Ningrum, Mbah Jiwo bilang kalau kita mengadakan ritual tarian Jawa di tepian sungai, semua kendala proyek ini akan teratasi. Aku butuh ledek, Rum.
0: Wah, hidup ini memang serba kebetulan, Pak. Saya ini kan mantan penari waktu masih SMA. Saya sering menari tayub di desa.
1: Bagus kalau begitu, Ningrum.
0: Saya jamin leluhur desa ini akan suka dengan tarian saya. Kamu belum tahu siapa Ningrum. Tunggu saja saatnya.

0: ini mana Ningrum dan Mbah Jiwo? Katanya tengah malam. Aduh, banyak nyamuk juga nih. Bisa kering aku dimakan nyamuk. Nah, itu Mbah Jiwo datang. Sugeng dalu, Mbah.
1: Maaf, Gibran. Aku harus menampar kepalamu supaya pingsan. Sudah pingsan. Harus segera bertindak.
0: Aduh, sakit sekali. Kenapa tanganku terikat? Ada apa ini? Aduh, sakit sekali. Ada apa ini, Mbah? Apa-apaan ini? Kenapa tanganku terikat?
2: Gibran. Ternyata kamu sangat bodoh.
0: Ningrum, apa-apaan kau ini? Tolong lepaskan ikatan ini.
2: Punya bos kok bodoh. Masih percaya takhayul.
0: Apa maksudmu?
2: Gibran, akulah yang merancang semua ini. Aku juga yang mengarang cerita leluhur-leluhur desa ini.
0: Apa maksudmu dari semua ini, Ningrum?
2: Kau kira aku tidak sakit hati? Telah kau perlakukan semena-mena. Setiap hari kamu marahi. Padahal, Gibran, hatiku penuh cinta padamu. Aku berharap aku dapat menjadi ibu sambung bagi anakmu Sekar. Tapi rupanya itu tidak akan pernah terjadi. Sakit hati ini sudah memuncak, Gibran. Malam ini aku akan lampiaskan dendamku.
0: Mbak Jiwo, tolong saya, Mbak. Tolong, Mbak, lepaskan saya, Mbak.
2: Percuma, Gibran. Mbak Jiwo itu sudah bersekongkol denganku. Daripada harus melihatmu bahagia bersama perempuan lain, lebih baik aku melihat mayatmu.
0: Tidak, Ningrum, tidak. Jangan, jangan, Ningrum. Bagaimana dengan Sekar?
2: Jangan khawatir. Anakmu Sekar akan lebih dulu mati. Bawakan anak itu, Mbah.
3: Siap, Denajeng.
2: Gibran, kau akan melihat dengan kepalamu anakmu yang akan kulempar ke dasar sungai. Setelah itu, baru kau.
4: Ayah!
0: Jangan!
4: Lepaskan!
0: Jangan lakukan itu!
4: Lepaskan,
0: aku
4: ayah!
0: Mohon, jangan! Aku minta maaf, Ningrum! Sekar, lepaskan anakku, wahai wanita keparat! Dia tidak bersalah! Dia tidak tahu apa-apa! Lepaskan dia!
4: Lepaskan,
2: kau
4: ayahku!
2: Betapa cantiknya anakmu berdandan ledek. Dia akan jadi tumbal sakit hatiku. Ucapkan selamat tinggal pada anakmu, Gibran. Mbah, lempar saja ke dasar sungai.
0: Jangan, Ningrum. Jangan. Lepaskan. Jangan.
5: Itu, Pak Polisi. Perempuan dan Simba itu harus ditangkap.
2: Sialan. Gagal total rencanaku.
5: Tenang, Pak Gibran. Tenang. Anda dan anak Anda sekarang sudah aman. Saya bawa polisi.
0: Bukannya kamu pemuda yang kemarin mendemo proyek?
5: Iya, benar, Pak. Sebentar, saya lepaskan dulu ikatan Bapak.
0: Iya, Mas Ali. Terima kasih.
5: Nah,
0: baik, Mas Ali. Saya akan hentikan dulu proyek penambangan batu kapur ini. Terima kasih, Mas Ali telah menyelamatkan nyawa saya dan anak saya.
2: Aku tidak dapat menerima semua ini. Hidup hancur. Hancur.
5: Loh, balik room. Mau kemana?
0: Aduh. Oh, balik room. Ini tadi bagaimana kau ini bisa jatuh ke jurang?
6: Demikian tadi, Sandiwara Radio dengan judul Murkanya Cinta, naskah karya Faris Al-Hakim. Dengan para pelaku Agus Pramana, Wuri Damaryanti, Haryanto, Temi Prabowo, Cahyaning Tias, teknik dan montase Ferry dan Jordan, sutradara Mataya Proborini.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
7: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
7: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
7: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
8: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Pukul 20 lewat 33 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, pendengar dimanapun berada, ya, semoga sejenak lagu hadir menemani malam, membuat suasana terhibur dan pastinya ya bersama kami di FM 97,2 MHz.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa?

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan

0: Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, pada Pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kembali hadir Ruang Rindu menemani Anda di malam hari ini.

0: Ya, silakan untuk Anda pendengar dimanapun berada yang ingin ikutan bergabung bersama di malam hari ini di jalur telepon 0631-22506. Ya, pastinya bersama Ferdian menemani Anda. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu.
0: Iya, eh, kemana lu, apa kabar?
1: Ya, baik, kabar sehat.
0: Iya, syukurlah kalau begitu.
1: Iya.
0: Silakan Eko.
1: Gimana kabar, Bas?
0: Kabar sehat juga.
1: Oh. Aku mau request lagu ya, Bang.
0: Lagunya?
1: Lagunya Everkas Cahaya Sinar.
0: Lagu dari siapa?
1: Everkas Cahaya Sinar.
0: Seberkas Cahaya Sinar.
1: Ya.
0: Seberkas Cahaya Sinar ya.
1: Seberkas ya, nggak tahu penyanyinya siapa.
0: Ya, nanti kita cari ya. Seberkas Sinar mungkin yang dimaksud ya.
1: Iya, dari Niki Sinar.
0: Iya, dari Niki Ardila.
1: Dari Niki Ardila ya? Enggak ada dari Pance Pondang.
0: Enggak ada, ya itu kan lagunya dari Dores. Iya.
1: Salah, itu aja ibu tar ya bang. Oke, salam-salamnya.
0: Iya.
1: Buat semua pendengar di mana saja berada ya bang.
0: Iya, oke, pasti.
1: Terutama di Tapanuli Utara nggak dapat nih plus satu.
0: Ya nanti kita katakan ya, sampaikan.
1: Iya. Dari televisi aja ku dengar.
0: Begitu.
1: Nggak dari radio.
0: Oh iya. Baguslah.
1: Iya. Putar nanti laguku ya bang.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Makasih juga.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam kembali Eko, terima kasih sudah ikutan bergabung. Ya, di belakangnya Eko ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Putri Malu.
0: Putri Malu?
2: Iya.
0: Berarti tidak pemberani.
2: Iya, penakutnya dia.
0: Iya, silakan. Apa kabar, sehat ya?
2: Sehat selama-lamanya.
0: Selalu?
2: Selama-lamanya.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Iyalah.
2: Udah boleh request lagu?
0: Sudah, lagu apa?
2: Aku mau request lagu dari Aneka Rera dulu ya.
0: Yang mana itu?
2: Apa yang ada judulnya di situ? Ku kerjain dulu itu Perdian. Kok, ketawa?
0: Aneka Rera ya?
2: Iya, Aneka Rera.
0: Banyak sih sebenarnya.
2: Ya, bacakan dulu entah 1, 2, 5.
0: Ya udah satu aja lah.
2: Satu yang gak ada pilihan.
0: Satu.
2: Satu apa?
0: Satu-satu aku sayang ibu.
2: Dua-dua?
0: Juga sayang ayah. Udah lagu ini aja
2: tiga,
0: lah.
2: Tiga-tiga sayang semuanya?
0: Enggak, sayang yang di rumah.
2: Oh iya ya? Apanya judul lagunya?
0: Cintaku terbang di langit biru.
2: Lainnya?
0: Tak ada lagi.
2: Ya udah itulah.
0: Ya memang tak ada lagi lainnya.
2: Ya udah itulah.
0: Yang mana tak ada lagi?
2: Iya tak ada lagi.
0: Iyalah ya udah kalau begitu.
2: Cinta aku terbang di langit biru.
0: Iya karena kalau udah tak ada lagi mau bilang apa ya kan? Ya udah itu.
2: Iya kalau memang tak ada lagi ya nggak ada pilihan ya udah itu satu-satunya.
0: Makasih lah.
2: Ya sama-sama makasih juga.
0: Ya nggak perlu salam-salam ini kan?
2: Nggak usah di salam-salam apalagi orang takut nggak usah nggak dapat siaran di sana.
0: Jadi yang itu?
2: Untuk nenek, salah. Untuk putri-putri ditunggu suaranya.
0: Untuk perempuan yang berusia 16 tahun itu?
2: Iya itu. Putri apanya dia sekarang?
0: Putri Rampa.
2: Putri Rampa. Nenek-nenek umur 16 tahun.
0: Iya.
2: Ya, untuk Pak RT penengah-nengah itu juga ditunggu suaranya ya.
0: 16 tahun dibalik itu angkanya.
2: Ya jangan bilang-bilang, itu nanti tahu orang.
0: Oh iya ya, lupa saya. Padahal iya ya kan.
2: Iya jangan. Ya untuk si bintang pertama yang di Palia ditunggu suaranya juga.
0: Itu saya
2: untuk itu ditunggu lagunya itu ya.
0: Iya itu saya nggak pernah dengar suaranya.
2: Siapa?
0: Ya, si Pratama.
2: Hah?
0: Yang si Pratama.
2: Ah nanti kalau mendengarnya biasanya lewat streaming ikutannya itu.
0: Ya mudah-mudahan lah.
2: Iya oke lah ya Bre ya.
0: Iya makasih.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT. Saya teh mau mudik. Cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT. Jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Ya, masih di ruang rindu Pros 1 RRI Sibolga. Yang ingin kita bergabung silakan. Halo, ruang rindu, selamat malam. Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu memori lewat lagu. Tok.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Puter Rampai, Tok.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Iya, Tok. Tersendak-sendak dadaku tadi, Tok.
0: Kenapa itu?
1: Mendengarkan 16 dibalik. Bukan segitu umurku.
0: Memang seberapa?
1: Salah kalian berdua, belum ada dapat hadiah kalian dua.
0: Iya. Bukan 16 berarti ya.
1: Bukan. 61 pun bukan.
0: Iya.
1: Itu RR itu.
0: Yaudah, tebak-tebakan kita yuk.
1: Hah?
0: Tebak-tebakan aja lah kalau kita.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Ya udahlah, salam-salam untuk siapa ini, lagunya apa?
1: Lagunya isbaik kali letok pilih ya, dikasihnya aku lagu.
0: Iya.
1: Sejak kapan itu baik sama aku?
0: Sejak malam ini.
1: Iya. Dan seterusnya.
0: Mudah-mudahan.
1: Amin. Aku kuaminkan pun.
0: Iya.
1: Tapi kalau lewat nanti itu aku kempeskan kereta itu.
0: Iya, saya lari langsung.
1: Oh iya? Oh, aku ejar. Tok.
0: Ya.
1: Aku request lagu ya.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya apa dah? Tadi lupa aku dah.
0: Apa itu dah?
1: Burung-burung putih dari Krusni Panjaitan.
0: Burung-burung putih.
1: Iya.
0: Dari Krusni Panjaitan ya.
1: Iya.
0: Ya, kita cari dulu lagunya.
1: Oke, Tok.
0: Boleh.
1: Buat Opung Rania, Opung Roma, ada Putri Kayangan juga ya, sungguh suaranya.
0: Iya.
1: Buat Edak Kabut Cinta, sehat selalu panjang umur.
0: Iya.
1: Murah rezekinya. Ada Mang Bortobing, ada PRT, ada semua-semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Ada lagu ku, Tok.
0: Ada, tapi bukan burung.
1: Apanya?
0: Angsa.
1: Itu potong baby angsa, aku nyanyikan nanti.
0: Ya, tadi 1+1.
1: Tapi dangdutnya itu nanti itu.
0: Iya, tadi 1+1, sekarang angsa.
1: Satu? Potong baby angsa, masa dikual. Dangdut ya, Tok ya?
0: Iya.
1: Dangdut itu kan, Tok?
0: Sudah.
1: Oke, Tok. Terima kasih, Tok ya.
0: Ada lagunya, iya.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Nanti terlalu bosan untuk mendengar suara aku nanti gimana-gimana gitu
0: bukan
1: ya.
0: Bukan saya, justru bukan saya yang takuti.
1: Siapanya?
0: Yang lain.
1: Oh, yang lain? EGP lah. Terima kasih, Tok.
0: Iya.
1: Jadi pulangnya ya, Tok ya. Saya selalu panjang umur murah rezeki ya, Tok ya.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Tok, turun aku ya, Tok ya.
0: Iya, hati-hati.
1: Udah nunggu mobilku di depan.
0: Bagus lah.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Bye-bye, Tok.
0: Selamat malam juga, terima kasih. Iya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Putri Rampah. Siapa lagi di belakangnya Putri Rampah? Halo. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
2: Sama Viola di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Dengan?
2: Viola di Makassar.
0: Dengan Viola di Makassar? Apa Sulawesi kabar ini Selatan. Makassar?
2: Baik.
0: Oh, dari streaming ini ya?
2: Bukan, RRI digital.
0: Oh, dari digital, terima kasih. Iya.
2: Sama-sama, Abah.
0: Bagaimana kabut di sana? Kondisinya mana, bagaimana?
2: Oh ini asap ya dari Kalimantan kiriman bang.
0: Ya bagaimana sudah terasa berarti ya?
2: Udah jadi apa sih?
0: Ya udah jaga kesehatan aja lah. Jangan lupa pakai masker ya kalau keluar rumah.
2: Iya bang, udah disarankan sama pemerintah di sini.
0: Iya di sini masker. Juga sudah begitu. Harus memakai masker lah, mengantisipasi supaya jangan terkena ISPA ya. Ya udah silakan. Salam-salamnya untuk siapa dan pilih lagu apa ini?
2: Ya. Tahun berapa abang, maaf?
0: Lagunya, maksudnya?
2: Lagunya tahun berapa?
0: Lagu apa itu, yang mana? Disebutkan saja, kalau ada kita akan putarkan.
2: Oh gitu, Indonesia ya bang?
0: Boleh.
2: Pio pengen lagunya Tulus, Teh Hijau.
0: Oh, dari Teh Hijau, Tulus. Dari Teh Hijau Tulus, dari Tulus Teh Hijau. Aduh, kebalik-balik saya malah. Karena ini baru dengar ini dari Makassar ada viola.
2: Iya bang, baru perdana masuk sama abang. Pernah sih beberapa kali tapi jarang banget.
0: Oh, kalah pencet ya? Kalah pencet berarti.
2: Kalah pencet nggak bisa masuk, susah.
0: Iya, nanti lagunya ya dari Tulus ya.
2: Oke, saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali. Buat abang yang tugas ya, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Malam kembali. Terima kasih, ada saudara kita dari Makassar ya. Jauh. Ya, syukurlah masih ada yang tentunya menambah teman ya, menambah saudara di malam hari ini. Dari Tulus ya minta lagunya, boleh. Dan selamat malam untuk Anda semua di manapun berada.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun berada, masih di ruang rindu pastinya. Ya, menemani malam untuk Anda yang menikmatinya berada di luar rumah di malam hari ini. Atau pula kami sapa Anda yang sedang berada di tempat tugas, ya, yang menjalankan aktivitas. Pukul 21 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Yang ingin kita bergabung silakan. Ya, di jalur telepon 0631225006. Di kesempatan malam hari ini, ya, kami percaya dan selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang ingin menyampaikan salam, yang ingin request lagu, ingin apa ya? ya udah, nggak apa. Nanti kita akan terima kembali dan masih menunggu menantikan Anda yang ingin kita bergabung ya di malam hari ini.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Pang lah. Banget bener dan dikemenilah.
1: Oma, pokoknya Pang lawan kawan satu mata jan nah. Kada sawat sejam aku bulik akan.
0: Kada kayak itu Pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
0: Bah, iya Om, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku manjur masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah. Tulungi Pang kawan pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
0: Bagus jari kam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya kalah pulang. Sadang dah kadusnya gini macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
2: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

0: tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

Ya, masih lanjutkan kebersamaan menemani suasana malam pukul 22:27 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga lagu-lagu daerah yang hadir di malam hari ini menjadi teman untuk Anda dalam menikmati suasana malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi? Terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu. Sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih lanjutkan kebersamaan pendengar di manapun berada untuk menemani malam di acara lagu-lagu budaya menemani malam hari ini.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan dua

0: istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 23.01 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, pendengar dimanapun berada, ya tanpa terasa malam semakin larut pastinya. Ya, suasana di malam ini masih temani Anda dan akan hadirkan hiburan di Sibolga Malam hingga penuh waktu pukul 23.50 nantinya akan hadir renungan.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mana? Mereka ini. Hey, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Oh, ini toh video.
4: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah.
6: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi bukan nyumbang polusi.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya baik, pendengar, untuk selanjutnya hadirkan renungan.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Sungai. Satu ketika di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu, murid-murid menjawab di kertas. Pak Guru segera mengumpulkan kertas-kertas jawaban dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian. Ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai, walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh. Tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah jalan yang paling aman." Pendengar, setelah mendengar semua jawaban anak-anak itu, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan atas jawaban itu. Semua jalan yang kalian tempuh adalah positif dan baik selama kalian tahu tujuan yang hendak dicapai. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu target yang hendak dicapai, tidak akan lari gunung dikejar. Pasti tujuan kalian akan tercapai. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus lebih rajin belajar dan berusaha menghadapi setiap masalah yang muncul agar berhasil sampai ke tempat tujuan.

Hanya dengan action dan belajar, belajar dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan meraih kesuksesan seperti yang diidam-idamkan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus host di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, coba.
2: Iya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program Satu Sibolga untuk pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Islam. Dan pagi ini siaran Mutiara Pagi Islam berjaringan Korwil 15 dan 16 ya, dengan topik bahasan pagi ini syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya, bersama dengan Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi dan juga Ustadz Rinaldi Saputra MH. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga
3: 16 ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Rinaldi Saputra MH. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Ustadz, gimana kabarnya hari ini Ustadz?
4: Alhamdulillah baik. Ibu gimana?
3: Alhamdulillah baik juga nih ya. Seger banget ya Jumat ini. Mudah-mudahan jadi Jumat yang berkah untuk kita semua.
4: Amin
3: Ustadz,
4: ya Rabbal Alamin.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, nah tentunya pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah kita atau hati kita ini berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun kita lupa membawa jiwa kita pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup, mari kita bersama-sama tundukkan hati, kita luaskan samudra ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man salaka sabilahum wa nahja nahjahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berkah ini adalah syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita adalah mempercayai rasul-rasul sebelum kita. Dan salah satu juga keimanan kita adalah mempercayai adanya kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keimanan yang mesti kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dalam hal ini, dalam bahasa, secara bahasa syariat itu adalah khitabullah, titah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh nabi dan rasul mereka, para nabi dan para rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri, mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Namun berbeda ketika syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya khusus kepada orang Arab saja, tetapi ditunjukkan kepada seluruh lapisan manusia. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu fikih yang kajian usul fikih, itu ada namanya syar'un man qablana, syariat-syariat orang-orang terdahulu. Kalau kajian usul fikih tentu ini akan panjang diuraikan, namun kita akan kaji secara dakwahnya saja. Kalau kita bandingkan ajaran-ajaran terdahulu, umat-umat terdahulu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat jauh ringan, sangat jauh mudah, dan tidak menyulitkan kita selaku umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri bagaimana syariat di agama kita, di agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu adamul haraj. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Muhammad, adamul haraj, tidak sulit, tidak menyusahkan. Nah, ini berbeda dengan syariat-syariat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kita contohkan saja seperti syariat di Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau terkena najis, salah satu pakaiannya itu malahan pakaiannya yang harus dirobek atau yang digunting. Nah, coba kita di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, cukup sampai hilang bau dan bekasnya, itu sudah cukup menjadi suci. Begitu juga kalau kita lihat cara bertaubatnya syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam yang termaktub, tercantum dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa besar, hukumannya adalah faqtulu anfusakum, itu dibunuh. Meskipun para ulama ada mengatakan cara membunuh itu ada yang membunuh diri sendiri, ada yang saling membunuh, atau ada orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Nah, syariat kita luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar aja bisa Allah ampuni selagi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti syariat Nabi Muhammad jauh lebih ringan, adamul haraj, tidak ada keberatan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, taqlilut takalif, sedikit beban. Nah, inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit beban. Kita ketahui yang masyhur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat itu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ketika Mi'raj, diminta dari 50 menjadi 5 kali waktu dalam sehari semalam salatnya. Artinya nampak kita bahwasanya ajaran-ajaran terdahulu itu lebih berat daripada ajaran-ajaran kita. Yang ketiga itu adalah tadriju fitasyri', ternyata syariat Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita kayak minum kopi, minum teh di pagi hari. Udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada 3 cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudharatnya. Tapi kata Allah, justru mudharatnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya atau madaratnya. Terus yang kedua, Allah langsung juga mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat sedangkan dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, luar biasa, berarti kalau mau sholat tidak boleh mabuk, kalau mau sholat tidak boleh minum. Artinya sudah dibatasi. Yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya setiap hari, nah sekarang Allah batasi. Mau sholat tidak boleh mabuk, mau sholat tidak boleh minum. Kenapa? Nanti kacau balau dalam bacaan sholat. Nah, baru yang ketiga, Allah langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu, yang mabuk itu adalah rijsun, najis, dan salah satu menjadi perbuatan syaitan la'natullah. Jadi hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa ajaran kita. Kalau kita andaikan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita enggak kuat berwudu dengan air karena ada satu asbab, karena ada satu alasan syariah yang tidak bisa dikesampingkan, kita boleh menggunakan dengan debu atau tayamum. Begitu juga kalau tentang masalah sholat, kalau kita dalam perjalanan Allah kasih juga keringanan, ada yang namanya dengan qasar atau ada yang namanya dengan jamak. Begitu juga ketika puasa yang telah wajib Allah berikan kepada kita, puasa Ramadan. Ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh mengqadanya di luar puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, boleh juga kita mengqadha puasa tersebut di luar Ramadan. Artinya kita tidak berpuasa di Ramadan itu. Dan ketika kita lihat juga keseharian kita seperti sholat, kalau tidak sanggup untuk mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, ada keringanan juga di sana, boleh dalam keadaan duduk. Andaikan dalam keadaan duduk itu sulit bagi kita, bisa juga kita dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah ini adalah syariat ajaran kita ini mudah. Namun kenapa kok banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah yang telah Allah garis bawahi tersebut. Nah, inilah baliknya lah kepada ketaatan kita. Sebenarnya ketaatan kita tidak ada dalam agama kita ini adalah haraj yang susah. Bahkan Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, Allah inginkan kalian umat manusia yusra, kemudahan, dan Allah tidak ingin umat manusia dalam kesulitan. Oleh karena itu adalah ini balik lagi kepada ketaatan kita, patuh enggak kita, taat enggak kita dalam menjalankan syariat yang penuh kemudahan, yang penuh keringanan, tentunya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam dan manusia. Terima kasih.
3: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah untaian hikmah yang begitu menyentuh hati. Sudah kita simak bersama ya pendengar dan juga pemirsa. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa perubahan nyata selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya Ustadz ya, iya. Dan diniatkan tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kini giliran Anda pendengar dan pemirsa. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh Anda hubungi kami ya di 0811-669-972. Kita langsung terima ini dulu Ustaz ya.
4: Boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica di Batipuah.
3: Dari Ica.
5: Ika
3: di Batipuah. Oh Ika di Batipuah. Oke baik, Uni Ika silakan ya. Uni langsung ke Ustaz Rinaldi.
5: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya mau nanya Pak Ustaz.
4: Iya silakan.
5: Karena kami, teman saya dia mabuk Pak Ustaz.
3: Mabuk?
5: Terus iya mabuk karena ada masalah. Terus dia enggak bertobat dulu Pak Ustaz. Habis dia udah sadar itu dia ingat Allah, tapi dia nggak sholat tobat. Apakah dosanya diampuni sama Allah, Pak Ustaz? Yang kedua, apakah kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa bisa dikode, Pak Ustaz? Makasih banyak ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada masalah jadi mabuk gitu Ustaz ya. Solusinya ya. Nah, silakan Ustaz.
4: Baik, ini ada dua permasalahan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya hukum mabuk itu masuk ke ranah pidana Islam. Pidana Islam.
3: Oke. Okay.
4: Jadi dalam Islam ini ada beberapa jinayah, salah satunya itu adalah syarbul khamar. Syarbul khamar itu adalah mabuk tadi. Mm-hmm. Baik, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dulu itu dari anggur yang difermentasikan sehingga dari anggur dulu. Nah sekarang tentu berbeda ya. Ada sejenis narkoba dan lain sebagainya.
3: Oh, zat adiktif gitu
4: zat adiktif,
3: ya.
4: Nah, balik lagi tadi, karena ini adalah jinayah. Nah, jinayah itu ada aturan atau hukumnya. Nah, dalam agama Islam itu orang yang meminum khamar itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicambuk, kalau tidak salah itu cambukannya lebih kurang 80 kali. Dicambuk gitu.
3: Iya.
4: Orang yang ini karena dia masuk ke jinayah.
3: Iya, iya, iya.
4: Mohon maaf, 40 kali tidak salah, 40 kali. Mm-hmm. Mohon maaf, 40. Itu ada cambukannya.
3: Mm-hmm.
4: Sama yang kayak berzina, itu kan jinayah juga.
3: Yeah.
4: Kalau yang berzina itu adalah yang belum nikah,
3: mm-hmm.
4: nah dia dicambuk 100 kali.
3: Oke.
4: Okay. Kalau yang udah menikah,
3: mm-hmm.
4: dia dirajam namanya.
3: Dirajam. Berarti lebih parah lagi itu.
4: Parah lagi, ya? Dirajam itu adalah meletakkan badannya di tanah, hanya tinggal kepala, lalu dilempar. Nah gini, itu kalau konsep secara hukum Islamnya.
3: Okay.
4: Namun jinayah tersebut itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Nah, karena jinayah hukum pidana Islam itu salah satu bisa berlaku hukuman itu ialah dengan satu syarat yang mutlak harus negaranya adalah negara yang mengamalkan atau negara hukum negaranya itu negara Islam
3: berdasarkan hukum Islam.
4: Hukum Islam. Nah, itu seperti kayak Arab Saudi dan lain sebagainya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi bagaimana kita di Indonesia? Ya tentu tidak bisa kita terapkan. Jangan nanti orang berzina langsung kita lempar batu.
3: Iya, betul.
4: Itu tidak bisa.
3: Karena ya kita tidak menganut hukum Islam nih gitu ya.
4: Gitu.
3: Untuk karena bukan pidana Islam
4: bukan
3: nih,
4: pidana
3: di
4: negara Islam,
3: kita.
4: Negara kita.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi yang masalah gimana? Tadi
3: sah enggak itu, Ustaz?
4: Yang masalah sholat, ya kita selagi tidak melakukan kesyirikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Nah, ingat seluruh dosa. Selagi tidak dosa syirik. Kalau syirik itu kan kita udah menyembah selain pada Allah.
3: Nah,
4: bagaimana kita
3: ibarat kata menduakan Allah.
4: Menduakan Allah. Nah, bagaimana meminta ampun kepada orang selain daripada Allah?
3: Nah,
4: jadi mau kita berzina, mau kita minuman khamar dan seterusnya, itu cukup dengan taubat. Nah, taubat itu bagaimana? Ya, kita beristighfar, lalu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan
3: mengulanginya lagi. Oke, yang kedua, Ustaz.
4: Oh, yang kedua nih.
3: Mengkodos salat.
4: Mengkodos salat. Nah, ini luar biasa nih, beda juga nih topiknya ya, tapi tidak masalah.
3: Out of topic dikit ya.
4: Iya.
3: Gimana, Ustaz?
4: Kalau kodos salat, di sini ada perbedaan ulama, para ulama. Ada yang mengatakan wajib gitu kan. Kenapa wajib mengkodos salat?
3: Iya. Yeah.
4: Sedangkan orang yang ketiduran saja, kan gitu kan, kapan dia, kan ketiduran itu kan tidak sengaja.
3: Tidak
4: kan?
3: Disengaja.
4: Ya, namanya ketiduran kan.
3: Betul, betul.
4: Dia mesti sholat ketika dia
3: bangun.
4: Ini ada hadis nabinya. Begitu juga orang yang lupa, lupa nih, sudah masuk waktunya, rupanya belum juga sholat. Nah, kapan dia sholat? Ketika dia ingat.
3: Okay.
4: Nah, ini salah satu alasan ulama kenapa kalau kita tinggalkan sholat itu wajib dikodo, kodo itu diganti,
3: diganti
4: di hari yang lain, di waktu yang sama, kan gitu. Tapi kenapa ulama seperti itu? Karena mengatakan sengaja saja mesti dikodo
3: gitu,
4: apalagi
3: tidak disengaja
4: kan?
3: Iya betul. Okay. Okay.
4: Jadi yang tidak tadi tidak sengaja kan ketiduran tadi wajib apalagi sengaja gitu kan.
3: Oke. Baik ya. Oke, untuk Unika di Batipuah sudah jelas ya. Kita terima satu yang terakhir ya, Ustaz ya.
4: Boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik, dengan siapa ini?
6: Dengan Ocu Amin di Pekanbaru.
3: Ocu Amin. Oke, silakan Ocu Amin, singkat tepat padat Ocu.
6: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gini Ustaz, saya mau nanya gini, bagaimana hukumnya orang yang mabuk itu kan sudah melupakan segalanya. Orang asik, ya kan? Orang kalau sudah minum khamar itu kan asik dengan perbuatannya sendiri.
3: Iya, baik, langsung ke
6: bagaimana
3: pertanyaan.
6: Bagaimana orang yang asik dengan pekerjaannya Ustaz?
3: Asik
6: sampai
3: dengan
6: meninggalkan sholat.
3: Oke, siap. Langsung terputus. Bagaimana kalau orang yang asik dengan pekerjaannya tapi meninggalkan sholat? Nah, iya. Waktu kita terbatas ya, sampai jam 6 aja.
4: Okay.
3: Silakan Ustaz.
4: Jadi itu kan udah termasuk kepada melalaikan sholat artinya itu ya. Dunia hanyalah sementara.
3: Yeah. Nah,
4: kita bekerja itu paling lama itu sampai 5 jam dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan gak sampai 5 jam.
3: Betul. Nah,
4: tidak, sholat itu gak sampai berjam-jam. Paling lama itu paling tidak
3: 10 menit itu udah paling gitu. Lama gitu ya Ustaz.
4: Islam
3: ya?
4: Mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Gak boleh meninggalkan dunia. Karena okay. kita hidup di dunia.
3: Iya.
4: Nah, Islam mengajarkan kita boleh. Kita boleh kaya, kita boleh mencari dunia. Tapi ingat, dunia yang kita cari kita peruntukkan untuk akhirat.
3: Betul.
4: Bagaimana kita ingin bangun masjid dan seterusnya? Kalau nggak ada uang, gimana cara bangun masjidnya? Bagaimana
3: ya?
4: Juga kita ingin membuat aturan, misalkan anak-anak tidak boleh, anak-anak misalkan anak-anak SD nggak boleh merokok. Itu kan yang membuat aturan kan pejabat tanda tangan. Nah, kalau kita tinggalkan dunia, nanti orang-orang yang tidak tahu agama lah yang akan menguasainya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh tinggal dunia, kita ambil, kita genggam dunia, lalu dunia itu kita peruntukkan untuk akhirat.
3: Oke, okay, untuk bekal kita nanti ya di kehidupan yang abadi gitu Ustaz ya.
4: Yeah.
3: Oke, okay, baik Ustaz. Nah, jelang akhir dari kebersamaan kita hari ini, Ustaz, apa nih kesimpulan dari topik kita hari ini yang patut diketahui oleh para pendengar dan pemirsa kita? Silakan Ustaz.
4: Jadi, hadirin, bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini sangatlah ringan, sangatlah mudah. Tinggal kitanya aja lagi dalam ketaatan kita. Patuh dah, taat gak kita kepada Allah dan Rasul?
3: Yeah.
4: Ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kita genggam dunia demi untuk akhirat kita. Itu mungkin.
3: Oke, okay, baik. Oke, okay, tentunya pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di pagi ini ya. Dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya Ustaz ya.
4: Betul.
3: Membawa kemudahan dan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Ustaz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang atas bimbingan ilmunya, serta kepada Anda pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah setia menemani kami ya. Dan untuk menelpon kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Saya Muti Utami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik Ustaz, terima kasih juga untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang Ustaz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah.
4: Amin
3: ya rabbal alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: sangat menentukan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, kabut asap tebal menyelimuti sejumlah daerah Sumatera Utara, salah satunya Kota Sibolga dan sekitarnya. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat membagikan masker gratis kepada masyarakat akibat kabut asap mulai menyelimuti Kota Sibolga. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri.

0: Pendengar, kita awali dari berita pertama. Kabut asap tebal menyelimuti sejumlah daerah di Sumatera Utara, salah satunya kota Sibolga dan sekitarnya, yang kini diselimuti kabut asap tebal hingga mengalami penurunan jarak pandang yang sangat signifikan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Beginilah kondisi udara saat ini di daerah kota Sibolga. Dari atas bukit terlihat kabut asap tebal telah menyelimuti seluruh daerah ini dan sekitarnya. Kabut asap tebal ini disebutkan merupakan kiriman dari dampak kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di sejumlah daerah lebih dari 2 bulan terakhir. Akibatnya jarak pandang di daerah ini menurun secara drastis karena tertutup kabut asap tebal tersebut. Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas keluar rumah dan menggunakan masker bila mana terpaksa keluar rumah. Karena disebutkan, kabut asap kiriman tersebut mengandung zat berbahaya yang berisiko tinggi memicu gangguan kesehatan serius. Selain itu, masyarakat juga diminta agar untuk terus memantau perkembangan kondisi udara terkini dan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mulai merasakan gejala seperti iritasi tenggorokan, batuk persisten, atau sesak nafas.
2: Baik, saat ini kita ketahui bahwa di Kota Sibolga ini sudah terjadi ataupun sudah kelihatan dampak dari kebakaran lahan yang menyebabkan adanya kabut asap di Kota Sibolga. Jadi mungkin kami dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga saat ini mengimbau kepada masyarakat Kota Sibolga untuk tidak terlalu beraktivitas di luar rumah kalau memang tidak ada hal yang perlu. Sebagai himbauan dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, kami berharap untuk kepada masyarakat Kota Sibolga yang seperti saya sampaikan tadi, untuk jika melakukan aktivitas keluar rumah untuk dapat menggunakan masker, berbanyak minum air putih, makan sayur dan buah, dan jika merasa kurang sehat ataupun ada gangguan pernapasan atau terkena penyakit ISPA, bisa datang ke Paskes ataupun Puskesmas terdekat.
1: Selain terdampak di lokasi perkotaan, kabut asap tebal ini juga terlihat di daerah pesisir pantai barat Sumatera. Sehingga para nelayan diimbau agar waspada saat beraktivitas di laut mengingat jarak pandang yang sangat minim. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat membagikan masker gratis kepada masyarakat akibat kabut asap yang mulai menyelimut di Kota Sibolga guna mengantisipasi ancaman infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Berikut laporan Liana Sution.
3: Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan mengambil langkah cepat menyusul mulai munculnya kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Sibolga. Langkah antisipasi ini dilakukan demi melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk polusi udara. Kabut asap yang mulai menebal di beberapa titik di Kota Sibolga memicu kekhawatiran warga, khususnya terkait potensi gangguan pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menanggapi hal tersebut, jajaran Dinas Kesehatan Kota Sibolga turun ke lapangan untuk membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pembagian masker ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah Kota Sibolga dalam melindungi kesehatan masyarakat di tengah situasi darurat lingkungan seperti saat ini.
4: Pada hari ini kami pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan membagikan masker kepada masyarakat karena kita melihat bahwa kabut asap sudah muncul di Kota Sibolga. Harapan kami kepada himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga dengan adanya kabut asap ini untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian menggunakan masker, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan yang bergizi.
3: Sri Wahyuni juga menghimbau masyarakat, selain mengenakan masker, masyarakat juga diminta untuk senantiasa memantau kondisi kesehatan. Ia juga mengatakan, bagi warga yang harus beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2, penggunaan masker standar sangat dianjurkan untuk menyaring partikel debu halus dan sisa pembakaran yang terbawa oleh kabut asap. Dari Sibolga, Liana Sution, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Toba. Kondisi ini menyebabkan pemandangan di sejumlah ruas jalan dan kawasan pebukitan tampak samar, serta mengganggu jarak pandang para pengendara. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Kabut asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Toba. Pantauan di lapangan menunjukkan kabut asap membuat pemandangan di sepanjang ruas jalan kawasan permukiman hingga perbukitan di sekitar Danau Toba tampak samar. Tebalnya kabut asap juga mengakibatkan jarak pandang pengguna jalan berkurang, sehingga para pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terhadap dampak kualitas udara bagi kesehatan. Salah seorang pengendara, Maruli Simanjunta, mengatakan kabut asap yang semakin tebal sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, terutama karena dapat mengganggu kesehatan anak-anak dan warga yang memiliki riwayat penyakit paru-paru maupun asma.
5: Kita sebagai masyarakat sangat terganggu keberadaan asap ini, terutama untuk kesehatan anak-anak dan kepada warga atau orang tua yang ada di Toba yang mengidap penyakit paru atau pernapasan, saya rasa ini sangat mengganggu.
1: Maruli Simanjuntak menambahkan kabut asap telah menyelimuti kawasan Danau Toba selama kurang lebih 2 minggu. Namun pada saat ini kondisi kabut asap dirasakan semakin parah, sehingga dirinya berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kabut asap tersebut agar tidak semakin mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Seluruh pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara harus bersinergi untuk mendorong pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan kabut asap. Berikut laporan Deni Siahaan.
6: Sejumlah daerah di Sumatera Utara kini diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada sepekan terakhir ini, kabut asap yang menyelimuti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah semakin menebal. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas di luar rumah. Menyikapi kondisi itu, Adi Febrianto, aktivis lingkungan yang ditemui RRI di kawasan Marganti Sitompul kemarin sore, mengatakan seluruh pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara harus bersinergi untuk mendorong pemerintah pusat mengatasi persoalan kabut asap ini. Menurutnya, penanganan kabut asap karhutla perlu dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan pemerintah daerah, petugas terkait, serta masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif.
7: Menggerakkan seluruh instrumen yang ada, ya, artinya seluruh pihak, ya kan, terutama masyarakat yang terdampak secara langsung, bagaimana ini bisa berjibaku bersama-sama saudara yang harus memfasilitasi.
6: Selain itu, kata Adi, penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap karhutla ini harus terus dilakukan. Hal ini penting untuk menekan angka masyarakat yang terjangkit infeksi pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap tebal saat ini. Deni Siahaan melaporkan.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang semakin parah, sejumlah orang tua di Kota Sibolga merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan anak-anak di sekolah.
8: Sejumlah orang tua di Kota Sibolga merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka menyusul asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin parah dalam 2 hari terakhir ini. Kekhawatiran itu juga disampaikan Ida, salah seorang ibu rumah tangga yang ditemui RRI di Jalan SM Raja 15 Oktober kemarin. Ia mengatakan masker menjadi perlengkapan yang selalu disiapkan untuk melindungi anak ketika berangkat ke sekolah. Sementara itu, Hotlina, salah seorang ibu rumah tangga, berharap pemerintah kota memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan anak sekolah. Ia juga berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan seperti mengurangi aktivitas di luar sekolah hingga meliburkan sekolah jika kondisi asap karhutla semakin memburuk.
9: Kayak batuk, pilek, terus tenggorokan itu kayak gatal gitu. Harapannya semoga cepat asapnya berhenti dan gak ada kebakaran lagi dan hujan cepat turun.
8: Selanjutnya, Ibu Ida maupun Hotlina mengajak orang tua lainnya meningkatkan perhatian terhadap kondisi kesehatan anak, terutama apabila muncul keluhan seperti batuk, sesak napas, atau iritasi mata selama kabut asap berlangsung. Joy Sihotang melaporkan.
0: Buruknya infrastruktur jalan menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah menjadi faktor penghambat kunjungan wisata ke daerah ini. Berikut laporan Deni Siahaan.
6: Persoalan buruknya infrastruktur jalan dinilai menjadi indikasi minimnya tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada dekade belakangan ini dan membuat geliat pariwisata di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah jalan di tempat. Penilaian itu disampaikan Samsul Bahri, wisatawan asal Medan, saat ditemui RRI di Pantai Binasi Sorkam. Secara natural, kata Samsul Bahri, panorama alam yang dimiliki daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak kalah menarik dengan lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah lain, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Namun buruknya infrastruktur jalan menjadi hambatan bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini.
10: Jadi saya pikir jalan pintu masuk ya, baik dari Sedempuan, baik dari Tarutung, itu memang harus segera dibedahi sehingga memang banyak turis yang akan datang ke sini, baik mancanegara maupun dari domestik.
6: Selain infrastruktur jalan yang buruk, pemerintah kedua daerah juga dinilai kurang memperhatikan kelengkapan fasilitas umum di lokasi wisata yang sebenarnya bisa menjadi motor penggerak geliat perekonomian warga.
0: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kota Sibolga diharapkan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat melalui program bimbingan dan pelatihan intensif agar mampu menembus dan bersaing di pasar digital. Laporan Liana Sution.
11: Guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Hal itu disampaikan Amril, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, terkait pengaruh pasar digital pada penurunan omset pelaku UMKM. Ia mengatakan, pasar online menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya omset pedagang lokal dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah ini. Amri juga menambahkan, bimbingan dan pelatihan kepada para pengusaha menengah ke bawah perlu dilakukan guna mampu bersaing dengan pasar digital mulai dari segi kemasan untuk produk pemasaran.
12: Urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya kalau memang teman-teman UMKM ini mau berkembang lebih lanjut gitu. Terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari ya transaksi harian gitu. Nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya, dengan kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media gitu ataupun iklan di digital gitu ya, itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak, dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak.
11: Amri berharap adanya sinergitas pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM para pelaku UMKM agar profesional dan mandiri dalam menghadapi pasar global ke depannya. Liana Sution melaporkan.
0: Upaya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Bona Lumban, Kabupaten Tapanuli Tengah berwarna kericuhan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Upaya eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Kelurahan Bona Lumban, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 diwarnai kericuhan. Pelaksanaan eksekusi lahan ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Peristiwa tersebut terjadi akibat adanya penolakan dari pihak tergugat atas pelaksanaan eksekusi lahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sibolga. Bahkan pihak tergugat terlihat sampai memutuskan meter ukuran beberapa kali saat petugas sedang melakukan pengukuran lahan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sibolga tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga menyoraki petugas dan hampir terjadi aksi saling pukul oleh massa tergugat dengan massa penggugat. Beruntung pada kejadian ini, pihak petugas keamanan melakukan penjagaan secara ketat untuk menghindari aksi pidana yang berakibat fatal terhadap kedua belah pihak.
13: Ini memang kita sangat kecewa ya, di mana sertifikat sibuluan bisa diletakkan di Bona Lumban. Bapak-bapak udah jelas lihat ini ya, ada sertifikat di dalam ini Bona Lumban. Sertifikat sebelah selatan juga Bona Lumban, sebelah timur Bona Lumban. Jadi semua yang ada sertifikat di sini, semua Bona Lumban.
14: Jadi menurut Ibu ini salah eksekusi, Bu?
13: Salah eksekusi.
14: Alasan Ibu mengatakan seperti itu gimana?
13: Karena jelas-jelas sudah beda objek. Ya. Kalau seandainya tadi timpang tindih di sini, entah Bona Lumban sama-sama, Sibuluan sama-sama di sini, kita melihat dulu dari suratnya kayak mana.
1: Sementara itu pihak penggugat mengaku telah memenangkan perkara tersebut meski dengan memakan waktu hampir 10 tahun lamanya. Mulai dari tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, dan ada bantahan, kemudian ada gugatan di pengadilan tata usaha negara sampai dengan tingkat kasasi pengadilan tata usaha negara.
15: Terima kasih. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 telah dilaksanakan eksekusi secara langsung oleh pihak Pengadilan Negeri Sibolga. Kemudian kami dari selaku kuasa hukum dari pemohon mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dari Bapak Kapolres Tapanuli Tengah dan pihak-pihak yang terkait dengan tersebut. Prosesnya mungkin sudah cukup lama, mulai lebih kurang memakan waktu 10 tahun lamanya, mulai dari tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, dan ada bantahan, kemudian ada gugatan di pengadilan tata usaha negara sampai pada tingkat kasasi pengadilan tata usaha negara. Siap, dengan telah terlaksananya eksekusi pada hari ini secara mutlak bahwasanya tanah objek ini secara sah milik dari Ibu Relia Purba dan Saurma Purba.
1: Meski terjadi penolakan, proses eksekusi lahan tersebut tetap terlaksana tanpa menimbulkan kontra buruk antar kedua belah pihak. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabut asap tebal menyelimuti sejumlah daerah di Sumatera Utara, salah satunya kota Sibolga dan sekitarnya. Pemerintah kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat membagikan masker gratis kepada masyarakat akibat kabut asap yang mulai menyelimuti kota Sibolga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kenapa Cil?
1: Nyium satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
6: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
5: Loh, kok bisa, Mbah?
6: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
5: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
6: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem. Tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1870.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya, berikut terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga BNPB tanggapi desakan agar bencana karhutla sebagai bencana nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Kristome Sianturi yang merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla. Dan menurutnya paling penting adalah kecepatan dalam merespon bencana baik status nasional maupun daerah. Ya, pemerintah ingin respon dalam penanganan bencana lambat kendati statusnya lebih tinggi. Kristome mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan paling penting tidak ada korban jiwa. Sementara itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyampaikan komitmen untuk pemadaman karhutla. Ia menegaskan prajurit TNI Angkatan Darat telah dikerahkan untuk membantu menangani karhutla. Dan pendengar, kita masih temani Anda di pagi ini. Kita coba hadirkan yang berikut untuk Anda.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kambing sate.
4: Guys,
3: kambing.
4: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu

0: Ya, pendengar, tepat di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga.
1: Jika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan yang menunjukkan itu nyata pendidikan yang KPK Wafter Jawa Tengah.
3: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
2: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsekal TNI Yusuf Johari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi, kedua Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan, ketiga Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, keempat Emoluana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan